0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, atau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
6: di dekat. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkait itu menutup
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 101. Ikutin terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hindrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan pada yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang

jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kembali di Suara Warga. Bagaimana pendengar suasana di daerah Anda untuk Hari Raya Idul Adha? Silakan Anda boleh berbagi di pagi hari ini. Ini bisa disampaikan melalui WhatsApp Pro 1 atau juga di line telepon kami, begitu ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sebelum kita lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, satu buah pengumuman akan kami bacakan ke ruang dengar Anda. Pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs. Staima Hebat 2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media Staima Sintang di @staimasintangofficial. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang ini merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Nah, hal tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. Nah, pendengar, dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Nah, tahun ini Pemkab Sintang hanya dapat menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan pemerintah. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan berbagai kendala karena keuangan juga terbatas. Tapi saya yakin kita mensyukuri apa yang bisa pemerintah lakukan. Nah, Bupati juga menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan hasil dari pribadi kepala daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat. Nah, mari kita paham di sini, sapi bantuan ini bukan sapi dari Bupati, dari Wakil Bupati, bukan juga dari anggota DPR, tapi sapi ini adalah titipan pembayaran pajak ini yang harus kita pahami. Nah, selain itu, ia bahkan mengingatkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Jadi, kalau marah kenapa baru 8 ekor, kita koreksi, mungkin kita lagi kurang membayar pajak. Nah, di akhir sambutan, Bupati Sintang juga berharap para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak

mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang dipinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

Pendengar dimanapun Anda berada, merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, TPK Branch Office BO Sintang, melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di kantor BRI BO Sintang. Nah, pada pelaksanaan kurban tahun ini, BRI BO Sintang menyembelih 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada sesama di momen Hari Raya Kurban. Kegiatan tersebut diikuti manajemen dan pekerja BRI BO Sintang dengan penuh kebersamaan dan semangat gotong royong. Setelah proses penyembelihan dilakukan, daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga besar BRI BO Sintang yang berhak menerima, masyarakat di sekitar kantor, serta warga di sekitar tempat tinggal para pekerja BRI. Pimpinan BRI BO Sintang Muhammad Rafiq mengatakan kegiatan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara BRI dengan masyarakat. Nah, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi pengingat pentingnya berbagi, kepedulian sosial, dan kebersamaan.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: 101 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Proklama 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Plamboyan Rabu 27 Mei 2026 terpantau relatif stabil. Nah, meski dalam momen Hari Raya Idul Adha, walau demikian beberapa komoditas cabai masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Salah seorang pedagang sayur, Tony, mengatakan secara umum harga sayuran masih dalam kondisi normal. Kenaikan hanya terjadi pada cabai besar dan cabai keriting, sementara cabai rawit justru mengalami penurunan harga. Harga sayur normal yang mahal itu cabai besar sama cabai keriting yang naik, sedangkan cabai rawit turun. Ia menyebut harga cabai rawit saat ini berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting naik hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sedangkan per ikat dijual Rp5.000. Adapun biaya dijual, adapun bayam dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Nah, Tony juga menambahkan momentum Idul Adha tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga bahan pangan di pasar.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pamjaya untuk mempercepat cakupan layanan air bersih hingga menjangkau seluruh warga Jakarta. Ketua Komisi C Dimas Raditya mengatakan perubahan bentuk Pamjaya menjadi peseroda harus berdampak langsung terhadap penguatan layanan air bersih. Demikian diungkapkan Dimas. Nah, pendengar, ia menilai target utama Pamjaya harus fokus pada percepatan cakupan layanan. Kami berharap dengan perubahan menjadi perseroda ini, Pamjaya bisa menjadi lebih besar lagi.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini, sekaligus mengakhiri jumpa kita. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, dan nanti selanjutnya rekan saya Yeptro akan menemani Anda. Petugas yang bertugas hari ini, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya kali ini bersama saya Yatro yang akan lanjut temani Anda di Sintang siang ini. Di hari Kamis ya, tanggal 28 Mei 2026, tadi sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya akan kami hadirkan ya rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Masih dalam suasana Idul Adha juga. Dan tentunya tetap semangat untuk Anda pendengar yang menjalankan apapun aktivitas Anda hari ini, atau yang mungkin sudah masuk atau sudah mulai bekerja juga. Ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya, sudah di jam 10 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang siang ini memang sudah cukup cerah. Dan bagi Anda yang mungkin menikmati hari ini ingin pergi ke mana gitu kan, karena di Sintang sendiri memang banyak juga ya tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk menikmati ya suasana liburan ya, karena memang kondisi cuaca juga sedang tidak menentu juga ya. Jangan lupa apalagi bagi Anda yang kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda 2 Anda ya, jangan lupa untuk bekal jas hujan ataupun mantel ya. Ini sudah sangat cerah, bisa-bisa satu jam ke depan ataupun beberapa jam ke depan bisa aja hujan ya, karena memang kondisi cuacanya juga sedang tidak menentu juga. Oke, tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok RRI Sintang.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan kita Indonesia dari tradisi untuk generasi yang akan menjadi pembahasan kita mendengar. Dimana Indonesia bukan hanya tentang hamparan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dimana Indonesia ini adalah cerita panjang tentang budaya, tradisi, bahasa dan juga nilai kehidupan yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman ya memang semakin modern seperti sekarang, ya tradisi ini menjadi salah satu identitas penting yang membuat Indonesia tetap punya warna dan karakter di mata dunia. Dan yang menariknya juga, setiap daerah di Indonesia juga memiliki warisan budaya yang unik, mulai dari tarian daerah, musik tradisional, makanan khas tradisional, pakaian adat, hingga berbagai upacara budaya yang masih dijaga hingga sekarang. Dan tentunya semua itu bukan sekedar hiburan ataupun simbol semata, tapi juga menyimpan makna tentang kebersamaan, rasa hormat, gotong royong, dan hubungan manusia dengan alam maupun sesama. Dan ya, kita di Kalimantan misalnya ya, tradisi adat juga masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga di daerah lain seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing juga memiliki cara tersendiri ya dalam menjaga nilai budaya mereka. Dan tradisi inilah yang menjadi hubungan antara masa lalu dengan masa depan. Dan tentunya akan lanjut kita bahas ya, pendengar. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekadar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita Indonesia dari tradisi untuk generasi dan pendengar di era digital seperti saat ini ya, tantangan menjaga budaya juga semakin besar. Dan tentunya kita generasi muda hidup di tengah arus informasi global yang begitu cepat. Ya, budaya luar juga mudah masuk ya melalui media sosial, misalnya film, musik, dan juga tren internet. Ya, hal ini tentunya bukan sesuatu yang salah ya, karena perkembangan zaman ya memang tidak bisa dihindari. Tetapi yang penting ini adalah bagaimana generasi sekarang juga tetap mengenal dan juga mencintai budayanya sendiri. Menjaga tradisi bukan berarti menolak modernisasi, justru budaya juga bisa berkembang mengikuti zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Banyak anak muda Indonesia ya yang kini mulai mengenalkan budaya lokal dengan cara yang lebih kreatif. Ada yang membuat konten tentang bahasa daerah, mengenalkan kuliner tradisional lewat media sosial, dan juga ada juga ya yang justru memadukan musik modern dengan alat musik tradisional hingga menggunakan kain khas daerah dalam fashion kekinian. Dan tentunya ini juga menjadi bukti bahwa tradisi tetap bisa hidup dan dekat dengan generasi sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selalu ada dari miliknya Reza Arta Mevia ya. Dan Anda juga masih bersama kami di program Satu Air di Sintang. Kita lanjutkan kembali pendengar kita Indonesia ya, dari tradisi untuk ke narasi. Selain tradisi, selain itu ya, tradisi juga mengajarkan nilai kehidupan yang penting, seperti budaya gotong royong misalnya, yang tentunya mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa memandang perbedaan, sikap saling menghormati dalam adat istiadat juga menjadi pelajaran penting ya di tengah kehidupan sosial yang semakin individual. Ya, dari tradisi kita juga belajar bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa besarnya, bahkan banyak ya budaya Indonesia ya memang sudah dikenal dunia, dan tentunya ini juga menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus menjaganya. Karena ketika generasi muda mulai melupakan tradisi, perlahan identitas bangsa juga bisa ikut memudar ya. Tentunya melestarikan budaya bisa dimulai dari hal sederhana, mengenal cerita daerah sendiri, belajar bahasa lokal, mencintai produk budaya dalam negeri, hingga ikut terlibat juga dalam kegiatan seni dan budaya di lingkungan sekitar. Ya, langkah kecil seperti itu tentunya bisa menjadi cara untuk melestarikan ataupun memastikan bahwa tradisi tidak berhenti di generasi sekarang saja.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, itu tadi pembahasan kita, kita Indonesia dari tradisi untuk generasi. Jadi menjaga, menjadi pengingat ya bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu tetapi juga bekal ya untuk masa depan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga akar budayanya sambil tetap melangkah maju ya menghadapi dunia. Dan semoga informasi tadi juga bermanfaat ya untuk kita. Ya tidak terasa sudah di jam 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, dan tetap bersama kami pendengar. Karena sesaat lagi di jam 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengikuti Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamone Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup, tapi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Shuttle Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika Warta Berita Olahraga Pro 3R di Jakarta ya, bersama dengan Hana Pratiwi. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1R di Sintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya itu tadi lagu dari miliknya Valen Duga ya, untukmu yang masih bertahan dan pendengar sudah di jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan, ya azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, di jam 11, sudah jam 11 ya, lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Ya baik pendengar, sampai di sini kami cukupkan ya untuk lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan sudah di jam 12 ya, lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang ini memang lagi sedang terik-teriknya juga. Sudah waktunya juga makan siang ya, jangan lupa juga makan siang. Oke, tetap bersama kami, tentunya masih bersama saya Yap Troya, temani Anda di Sintang siang ini pendengar. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ya ke ruang dengar Anda. Dan karena memang masih suasana Idul Adha juga, jadi kita akan berbagi tip juga, tip minum air yang efektif untuk bantu detoks setelah Idul Adha, di mana makanan bersantan, daging berlemak, sate sampai olahan jeroan juga ya sering membuat tubuh kita terasa lebih berat setelah Idul Adha. Di mana kondisi seperti ini biasanya memang muncul karena asupan garam, lemak dan juga protein meningkat dalam waktu yang singkat, sementara konsumsi air justru sering berkurang. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa mudah haus, bibir kering, perut penuh hingga buang air kecil menjadi lebih pekat ya. Dan karena itu tips detox setelah Idul Adha lewat ya cara minum air yang tepat mulai banyak dicari juga agar tubuh kembali terasa nyaman tanpa perlu metode ekstrim. Dan tentunya ada beberapa cara sederhana yang sering dianggap sepele padahal cukup membantu tubuh bekerja lebih ringan setelah banyak mengkonsumsi makanan berat, dan ini akan kita bahas pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bit.
1: Ya kan kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita berbagi tiup ya, yang minum air efektif untuk detox setelah Idul Adha. Ya, minum air sedikit demi sedikit setelah makan daging. Jadi banyak orang ya yang langsung minum dalam jumlah besar setelah makan sate ataupun gulai karena merasa haus berlebihan. Padahal kebiasaan tersebut justru dapat membuat perut terasa semakin penuh dan begah. Ya, terutama jika makanan yang dikonsumsi tinggi lemak, tubuh lebih mudah menerima cairan ketika diminum bertahap ya dalam jeda tertentu dibandingkan sekaligus dalam satu waktu. Dan cara ini juga bisa membantu lambung bekerja lebih nyaman setelah menerima makanan berat. Ya, coba beri jeda sedikit sekitar 20-30 menit ya setelah makan sebelum kembali minum dalam jumlah lebih banyak. Air yang masuk perlahan membantu proses penyerapan dan cairan berjalan lebih baik tanpa membuat perut terasa sesak. Ya, kebiasaan sederhana ini juga dapat mengurangi rasa cepat lelah yang sering muncul setelah makan besar saat Idul Adha. Ya, selain itu pendengar, warna urin biasanya juga lebih cepat kembali jernih ketika kebutuhan cairan terpenuhi secara bertahap.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya baik pendengar, tips selanjutnya bisa menambahkan potongan buah ke dalam air minum ya. Jadi air putih tetap menjadi pilihan utama. Tetapi beberapa orang sering kesulitan juga minum cukup banyak karena terasa hambar ya. Ya bisa juga menambahkan potongan lemon, mentimun, jeruk ataupun daun mint. Bisa membuat rasa air lebih segar tanpa tambahan gula berlebihan. Ya cara ini juga bisa membantu tubuh kita lebih mudah menerima cairan, terutama setelah beberapa hari mengkonsumsi makanan gurih dan juga bersantan. Aroma segar dari buah juga sering membantu mengurangi rasa enak ya setelah makan daging. Ya, potongan buah di dalam air bukan berarti membuat tubuh dibersihkan secara instan seperti klaim yang memang ramai juga ya di media sosial. Ya, namun kandungan air dan sedikit rasa alami dari buah juga dapat membantu kebiasaan minum menjadi lebih konsisten sepanjang hari. Ya, mentimun misalnya ya yang memiliki kandungan air tinggi yang juga bisa membantu tubuh terasa lebih segar ketika cuaca panas. Sementara lemon sering membuat mulut terasa lebih ringan ya setelah mengkonsumsi makanan berlemak.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

dari laman korlantas.polri.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Eh, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Hmm, biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Hmm, aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.

kerja. Bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Ya baik pendengar, menantikan warta berita siang ya di pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, dan itu tadi beberapa tiof ya yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga tiof-tiof tadi juga bermanfaat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya: Sabi korban masyarakat Presiden Republik Indonesia yang diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada secara merata guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha. Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Salat Idul Adha yang digelar PHBI Kecamatan Sintang di Stadion Banding Sintang hari ini dipimpin Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Dalam khotbahnya, ia menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga sekarang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
2: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
3: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Banding Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
2: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengkisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
3: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Banding Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
3: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sabi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada secara merata. Laporan selengkapnya disampaikan Tina Triana.
5: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Haji Ashari mengatakan, bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterimanya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Banding Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal itu dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
6: Berat sapi ini adalah 873 kg dan insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Banding Panjang, baik itu muslim maupun non muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Banding Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
5: Asari juga mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Bening Panjang. Menurutnya, warga tidak menyangka desa mereka mendapatkan perhatian langsung dari Presiden melalui penyaluran hewan kurban. Ia berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjadi bagian program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang melakukan pemotongan hewan kurban 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang melakukan pemotongan hewan kurban 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menerima. Ketua Masjid Al-Amin Sintang, Amin Sodik, mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan panitia masjid dan masyarakat sekitar. Seluruh proses dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban agar kegiatan dapat berjalan lancar dan daging kurban dapat segera disalurkan kepada penerima. Menurutnya, pendistribusian daging kurban menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Panitia menyiapkan mekanisme pembagian agar penyaluran dapat langsung merata kepada warga yang membutuhkan, baik di lingkungan sekitar masjid maupun wilayah lain di Kota Sintang.
8: Al-Amin memotong hewan kurban berupa sapi 4 ekor, kemudian kambing ada 5 ekor. Dan insya Allah akan kita distribusikan sesuai dengan proporsinya. Jadi sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk kaum duafa, kemudian sepertiga lagi untuk teman-teman kebetulan ada, itu boleh ya. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan berkurban, yang bingung tempatnya untuk di mana, maka silakan bisa bergabung di Al-Amin untuk tahun depan. Dan terima kasih atas dukungan para jamaah, dukungan kepada kaum muslimin dan muslimat, para donatur, dukungan juga kepercayaan pekurban, orang-orang yang berkurban yang diserahkan atau melalui Masjid Al-Amin.
7: Amin Sodik menambahkan, Masjid Al-Amin setiap tahun berupaya menjaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan hewan kurban dengan memastikan proses penyembelihan hingga pembagian dilakukan secara terbuka dan terorganisir. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di masjid. Ia berharap semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dengan kebersamaan tersebut, manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang menerima. Suryatini melaporkan.
0: Saudara, berikut ini kami hadirkan tanggapan masyarakat Sintang terkait pelaksanaan kurban di Sintang.
9: Nama saya Sumarnianto, Desa Banding, RT 3, Banding Kota. Ya, kami dapat senang hati lah dan mendapatkan daging korban. Ya, rencana mungkin paling ya di rendang tampat ya nanti, masak rendang.
10: Oh, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda Kelurahan Ulak Jaya. Untuk Al-Huda dapat 4 ekor, salah satunya tadi 1 ekor dari Pemda Kota Sintang.
11: Sutrimo, RT 3, Baning Kota. Alhamdulillah kemarin kan dah dibagikan kupon pengambilan daging kurban. Ya perasaan alhamdulillah senang lah. Karena kami kan jarang lah ibaratnya kan gitu. Makan daging, apalagi ini daging segar.
0: Ya, pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Al-Huda Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu memotong 10 ekor sapi. Ketua Masjid Al-Huda Binjai Hulu, Aminuddin, menyampaikan 10 sapi kurban yang disembeli tersebut terdiri dari 7 ekor sapi kurban berjamaah dan 3 ekor sapi kurban pribadi. Amin juga menuturkan prosesi penyembelihan dilakukan oleh masyarakat setempat dan akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menambahkan prosesi penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar berkat kerjasama masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Jajaran Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin. Personel Polsek Binjai Hulu melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas guna memastikan kegiatan ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dilakukan di beberapa masjid yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Roise Irlando mengatakan kegiatan pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman saat umat muslim menjalankan ibadah hari raya. Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Trasita.
12: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, sehingga daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas dari dinas guna melakukan pengawasan di berbagai kecamatan. Ia menjelaskan, sebanyak kurang lebih 22 petugas diterjunkan untuk melakukan monitoring di sejumlah wilayah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan. Selain melakukan monitoring di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban, pihaknya juga melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia di Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang.
13: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat antemortem dan postmortemnya. Juga kita melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk petugas yang monitoring kurang lebih ada 22 orang. Kita sudah membagi setiap kecamatan, desa, dan kelurahan.
12: Menurut Eka, monitoring tersebut dilakukan agar seluruh hewan kurban yang disembelih memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas. Ia pun berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuasulu kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fransiskus Dian. Pemkab Kapuasulu berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tersebut dilakukan langsung di gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Pontianak. Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian juga menyampaikan rasa syukur atas capaian ini yang merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Demikian Warta Siang edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sinta. Kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, untuk lagunya sudah kita siapkan. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung, ya silakan request bisa lewat WhatsApp kita di 085750004740 dan juga di line telepon di 0565247774. Untuk lagu-lagunya dari Maggie Z, judulnya Biarkanlah, Pertualangan Cinta dari Hamdan dan juga Elvi ya. Benang Biru dari Farhat, kita juga ada lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab. Tak Sebening Hati dari miliknya Imam S. Arifin. Masa Lalu dari Inul Daratista. Trauma dari Ike Nurjana. Cinta Terbaik dari Dua Racun. Dan Bayang-Bayang Asmara dari Dorce Kamalama. Ya, ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut kita, pendengar. Ya, silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk mengawali kebersamaan kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekadar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, silakan bagi Anda yang mau ikut bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Oke, kita terima di line telepon, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut
0: ada. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin.
0: Oh, Bu Bilin. Oke, iya. Gimana kabarnya Bu Bilin?
1: Puji Tuhan. Gimana kabar?
0: Sehat juga.
1: Amin.
0: Suaranya Bu Bilin agak ini ya, hilang datang ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Megizet lagunya. Megizet.
0: Megizet, biarkanlah judulnya.
1: Nah, itunya,
0: Bang. Itu aja.
1: Ya,
0: oke.
1: Membangun tidur dan semoga ya saran buat sempurna telah dia dengar seti tadi sapa.
0: Oke.
1: Ya. Selamat tugas. Halo ya, Bang.
0: Oke, siap. Ya, terima kasih buat Bu Bilin di Lempah ya, walaupun suaranya hilang datang, mungkin karena sinyalnya ya agak kurang bagus juga. Terima kasih buat Bu Bilin sudah ikutan bergabung ya, request lagunya Megizet tadi ya, biarkanlah. Oke, selanjutnya ada siapa di sana, kita kembali sapa ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Adalah kita, selamat siang, Malma.
2: Mama Alma nih, Bang.
0: Mama Alma gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Abang Soekarnya gimana?
0: Sehat juga. Mama Alma lagi di mana nih?
2: Di Sintang, Bang.
0: Oh, di Sintang.
2: Iya.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha ya buat Mama Alma.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, Mama Alma mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagunya Benang Biru. Di sini Mama Alma masak daging, ada dikasih mereka, Bang. Daging kurban.
0: Oke.
2: Ada dua nih di masjid apa ya? Masjid Nurjana kalau enggak salah. Dapat semua, Bang, mereka di sini, Bang.
0: Oh iya kah?
2: Enggak, pilih-pilih yang non muslim pun dikasih. Alhamdulillah, Alma semuanya dapat 3 kantong.
0: Waduh.
2: Nanti lihat mantap. Mereka merendangnya.
0: Merendang
2: kambing, ada sapi. Aduh, alhamdulillah rezekinya nempeloknya, Bang ya.
0: Iya, benar.
2: Lagunya Benang Biru ya, Bang ya.
0: Lagunya Benang ada, Biru tadi. Dari Parhat. Ada dari Parhat.
2: Lagunya untuk Ari Isusanto yang ada di Seburuang ya.
0: Terima
2: kasih, Bang. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Mama Alma ya. Ya, pernah mau bacain juga yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp. Ada siapa ini? Siap, Bang Yaptro, Pro Dangdut adalah kita, request lagu dari Fahmi Sahab ya. Dari Maning di Mbaci ini, Bang. Buat Abang tetap semangat dan terima kasih. Oke, terima kasih buat Maning. Aduh, Yaptro udah lama nih gak dengar suaranya Maning ya. Semoga tetap sehat selalu. Oke, dari Fahminya ada Kopi Dangdut ya. Selanjutnya kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Boman di Penang.
0: Boman di Penang, gimana cuacanya di sana, Boman?
3: Sekarang ini masih panas berdengkang, Bang Pro.
0: Oh, lagi panas berdengkang di sana ya?
3: Iya.
0: Sama di Sintang juga lagi panas. Aduh, iya. Lagi panas-panasnya ini. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Megizet, biarkanlah, Benang Biru dari Farhat, Kopi Dangdut dari Fahmi, Pertualangan Cinta dari Elvi, Tak Sebening Hati dari Imam S. Haripin, Masa Lalu dari Nul, Inul Daratista ya, Trauma dari Ike Nurjana, Cinta Terbaik dari Dua Racun, sama Bayang-Bayang Asmara dari Dorce.
3: Dari apa, Ike Nurjana kan?
0: Dari Ike Nurjana trauma.
3: Iya, dari Ike Nurjana.
0: Oke.
3: Boleh spesialkan.
0: Spesialnya?
3: Spesialnya buat Ayu ada Semelang kepada Mitur. Yuk, selamat siang, Maestro.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih ada Boman ya yang barusan bergabung juga bersama kita. Request lagunya tadi Ike Nurjana. Trauma. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Sebelum kita dengarkan lagu ya, kita terima satu menelpon lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar abang yang jauh di mata, dekat di hati yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumira, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat keluarga, abang sehat?
0: Sehat, gimana cuacanya di Lombok?
4: Kata orang Kalimantan tuh panas berdengkang.
0: Panas berdengkang juga ya?
4: Iya, kalau di Sintang?
0: Iya sama ini, di Sintang juga lagi panas berdengkang-berdengkangnya ini.
4: Syukur Alhamdulillah, beraktivitas orang-orang kan?
0: Iya. Ya, Pak Jumira. Lagunya
4: LP Sukaisi.
0: Lagunya LP Sukaisi, Pertualangan Cinta ya. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
4: Ya, abang, semoga abang tetap sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ada Pak Jumira tadi ya yang di Lombok. Waduh, orang jauh ini. Terima kasih sudah setia dan selalu ikutan gabung ya. Oke, pendengar, kita akan lanjutkan kembali untuk telepon. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bisa lewat WhatsApp di 0857500474 dan juga di line telepon di 0565247774. Kita tahan dulu bagi yang mau ikutan bergabung lewat line telepon. Kita harus dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Kita dangdutan bareng dulu, nyanyi bareng dulu kita ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah pengumuman. Ya, datangnya dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Dan selain itu di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami ataupun datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi WhatsApp di nomor di 0858254810065. Ya, kami ulangi di nomor 0858254810065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Gedein yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut kita. Tapi sebelumnya ya Tro mau bacakan dulu ya untuk yang sudah ikutan bergabung lewat WhatsApp kita. Selamat siang Bang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Kenyan di Melawi ya, lagunya Maggie Z Bang. Lagunya buat buat sekal di bengkel Las Avisa Jaya di Sintang ya. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih kembali. Terus selamat siang menjelang sore Bang Yotro. Yotro. Yotro ya, bukan Yotro. Dari Suci di Pandan, lagu ikutan yang enak didengar aja buat Abang yang udah baca. Makasih banyak dari Suci di Pandan. Oke, terima kasih Suci ya di Pandan. Selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang, saya mau request lagu judulnya Tak Sebening Hati dari Imam, dari Imam ya. Salamnya buat semua monitor yang lagi mendengarkan. Salam dari Wan Usu di Sambas. Oke, terima kasih buat Wan Usu di Sambas. Baik pendengar, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu Sebening Hati ya. Tak Sebening Hati dari Imam S. Arifin. Oke, waktu kita juga sudah tidak banyak lagi ya di Prodangdut. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? Baik, sayang sekali terputus ya. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, kita masih ada di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada lagu Masa Lalu dari Nol Daratista, Cinta Terbaik dari Dua Racun, Bayang-Bayang Asmara dari Dorce Kamalama. Oke, kita bacakan WhatsApp dulu yang sudah ikutan bergabung ya. Ada siapa ini? Selamat siang Bang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ikut aja, spesialnya buat semua pendengar setia Pro 1 semuanya Bang, buat abang yang sudah baca, terima kasih banyak dari Tam ya di Semeruduk Ketungau Hilir. Oke, terima kasih buat Tam sudah bergabung ya, dan juga tentunya semua warga di Ketungau Hilir semuanya ya. Oke, kembali kita nikmati lagu berikut ini pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang.

efek sampingnya rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya, baik pendengar, itu tadi lagu Bayang-Bayang Asmara dari miliknya Dorce Kamalama ya. Dan sudah di jam 14:57 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini kami cukupkan untuk Prodangdut hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan bergabung, baik itu lewat lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan kami juga informasikan di mana azan asar hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya di jam 14:58 ya waktu Indonesia Barat. Dan kami mohon maaf tidak bisa kumandangkan azan asar karena kita harus segera bergabung juga untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Dan sampai di sini juga tugas saya Yaptro temani Anda pendengar di Sintang siang ini dari jam 10 tadi ya. Sampai sekarang semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya ada rekan Rico Saputra juga yang akan temani Anda pendengar di Sintang sore nanti dari jam 15 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sekali lagi kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Prodangdut.

0: kanal informasi dan inspirasi. Dua FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembeli sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, santai-santaian juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Sukacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Sukacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Sukacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk

0: menerapkan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat, terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Ya. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Ya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore. Dan usai sudah tadi, Astacita ya, beranda Astacita Nusantara telah kita simak dan ikuti bersama berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Sintang. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman. Pemberitahuan ataupun pengumuman pendengar dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan al-husnah wal-jamaah. Tiga periode yang terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan yang ketiga, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/2/bit.ly/pmb/staima-hebat/2026-2027. Atau dapat menghubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

0: Mungkin sudah kami hadirkan tentunya siaran Beranda Cita Nasional yang kami hadirkan untuk Anda dari program 1 RRI Jakarta. Pekan depan bisa Anda dengarkan kembali tentunya hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ada untuk terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
2: Satu bantuan Presiden Prabowo dibagikan merata ke masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua.
2: Bunga telang, alternatif obat dari tanaman herbal.
4: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada secara merata.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Haji Ashari mengatakan, bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterimanya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disembeli dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Banding Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan Presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal itu dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
2: Berat sapi ini adalah 873 kg dan insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Banding Panjang, baik itu muslim maupun non muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Banding Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
1: Ashari juga mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Banding Panjang. Menurutnya, warga tidak menyangka desa mereka mendapatkan perhatian langsung dari Presiden melalui penyaluran hewan kurban. Ia berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjadi bagian program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban.
3: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, sehingga daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas dari dinas guna melakukan pengawasan di berbagai kecamatan. Ia menjelaskan, sebanyak kurang lebih 22 petugas diterjunkan untuk melakukan monitoring di sejumlah wilayah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan.
4: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat antemortem dan postmortemnya. Juga kita melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk petugas yang monitoring kurang lebih ada 22 orang. Kita sudah membagi setiap kecamatan, desa, dan kelurahan.
3: Menurut Eka, monitoring tersebut dilakukan agar seluruh hewan kurban yang disembeli memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas. Ia pun berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Salat Idul Adha yang gelar PHBI Kecamatan Sintang di Stadion Banding Sintang yang hari ini dipimpin Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah, maksud kami. Dalam khutbahnya ia menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga saat ini.
5: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Banding Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
5: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang, dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Banding Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Kan? Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
6: Dari pantauan RW Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dian Beniuda melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.766 ekor. Kita simak laporannya.
8: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.
9: Kami harapan kita untuk dengan kegiatan seperti ini menjadikan kesempatan pertama untuk internal, dan kita semakin peduli dan semakin termotivasi untuk melaksanakan. Dan kita motivasi dan ajaran kepada masyarakat juga Kementerian Agama bisa punya fungsi pendidikan agama dan fungsi keagamaan. Artinya ketika kita memberikan himbauan, kita mulai dari diri kita dulu, dari ASN di Kementerian Agama, dan contoh di
8: berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syaruzani melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison menegaskan Kalimantan Barat harus memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Harrison usai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah KNPED 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Harrison juga menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal. Ia pun menilai pengelolaan potensi daerah secara maksimal akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalbar dengan kontribusi mencapai 21,66% terhadap produk domestik regional bruto PDRB sepanjang tahun 2025. Tren konsumsi tanaman herbal alami terus meningkat di tengah masyarakat. Salah satu yang kini banyak diminati adalah bunga telang yang dipercaya memiliki beragam manfaat kesehatan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga membantu mencegah penyakit kronis.
11: Bunga telang kini semakin diminati masyarakat karena dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan dan kandungan antioksidan tinggi bagi tubuh. Tanaman bernama ilmiah Clitoria ternatea ini disebut mampu membantu menjaga kesehatan tubuh mulai dari mengontrol gula darah, mencegah tekanan darah tinggi, hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Departemen Pendidikan dan Penelitian Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat Sri Sukarni mengatakan bunga telang dapat dikonsumsi rutin setelah sarapan dan sebelum tidur untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
12: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih antara 1 sampai 3 kuntu bunga telang selama 10 menit.
11: Menurut Sri Sukarni, hasil penelusuran berbagai sumber kesehatan juga menyebut bunga telang berpotensi membantu mencegah penyakit kronis termasuk kanker yang dipicu pola makan tidak sehat. Sri Sukarni menambahkan, tanaman herbal seperti bunga telang, daun kelor dan kayu sepang merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi risiko penyakit kronis. Selain bermanfaat bagi tubuh, pemanfaatan tanaman herbal lokal juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian alam dan menghidupkan kembali tradisi pengobatan alami di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika. Silakan Tika.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sekadau dan Sanggau. Perakiran cuaca esok hari Jumat 29 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Melawi, Sanggau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id. ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai.

0: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami. Pantauan lalu lintas saat ini melintasi Jalan JC Pangurai cukup ramai lancar. Kondisi cuaca juga bersahabat ya, cerah sore hari ini. Kemudian peringkat aktivitas pemotongan hewan kurban masih terus berlangsung di beberapa tempat ya, di masjid-masjid di Kota Sintang, karena masih dalam 3 hari Lebaran Idul Adha, masa tasyrid. Seperti halnya pemotongan hewan kurban yang berlangsung di Masjid Al-Hamid Sintang, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, di mana tahun 2026 Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana Masjid Al-Hamid Sintang ini melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu berupa 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Dan tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu hanya 4 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing. Namun tahun ini mengalami peningkatan luar biasa, yaitu menjadi 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Di mana pendengar, cara yang dilakukan oleh Masjid Al-Hamid yaitu dengan cara kurban berkelompok, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Nah, dengan iuran yaitu 1 orang dikenakan Rp3.300.000. Nah, dananya terkumpul dalam satu kelompok itu kisaran 24 juta dibelikan dengan 1 ekor sapi, kemudian sisanya akan digunakan untuk akomodasi konsumsi para panitia ya pemotongan hewan kurban. Dan ini sangat luar biasa sekali, dari tahun ke tahun terbukti meningkat. Kemudian tentu dengan cara ini juga akan menumbuhkan semangat serta kesadaran masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi yang bagus ya, untuk mau berkurban ya, untuk mengeluarkan uangnya dengan cara kurban hewan seperti sapi maupun juga kambing. Nah, dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban dilakukan di Masjid Al-Hamid Sintang sendiri, sehingga di mana nanti panitia bekerja begitu ya, setelah dilakukan penyembelihan pemotongan, kemudian dagingnya sudah dimasukkan ke dalam kantong, maka nanti semuanya akan dibagikan ke masyarakat sekitar ya, di sekitar masjid, di mana di Sungai Ana itu juga masyarakatnya ribuan orang ya, jadi itu diberikan kepada masyarakatnya memang berhak untuk mendapatkannya ya, mendapatkan daging-daging kurban tersebut. Nah, ini yang dilakukan di Masjid Al-Hamid. Kita juga berharap di masjid-masjid lainnya ketika ada kurban di daerah-daerah Anda juga, tentu masyarakat kurang mampulah ya yang berhak untuk mendapatkannya, karena kalau di hari-hari biasa mungkin mereka sangat sulit untuk mengkonsumsi daging segar, daging sehat ya, mungkin satu tahun satu kalilah ya momen mereka untuk bisa menikmati daging yang segar, yang sehat. Nah, semangat berkurban tentunya untuk Anda, untuk membagikan harta benda yang Anda miliki, berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Kurban Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, bagi Anda yang mendapatkan daging hewan kurban, ya banyak cara untuk Anda bisa memasaknya. Misalkan bisa dimasak, kalau sapi ya enaknya masak di masak rendang, kemudian juga bisa disate, ya enak ya kalau daging sapi itu. Kemudian masak lengkuas juga enak. Kemudian juga gulai ya, kalau kambing paling cocok tuh gulai dan sate. Wah, enak banget. Tapi hati-hati juga ya, jangan makan terlalu banyak berlebihan, karena kalau makan daging hewan kurban terlalu banyak ya berlebihan juga bisa membuat Anda kolesterol, tekanan darah tinggi gitu ya, asam urat. Nah, perhatikan ya. Nah, itu juga mentang-mentang daging enak, sehat gitu ya, wah gas aja nih makan yang banyak. Jangan ya, makannya sesuai dengan aturan dan ketentuan. Ya, walaupun baru nemu mungkin ya, tapi harus paham dengan kesehatan diri kita sendiri. Kalau Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kemudian asam urat ya, nah itu wanti-wanti dong ya, jangan berlebihan. Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, bisa dimasak gulai, bisa disate, ya, bisa direndang. Tergantung selera ya. Masak asam gandis juga enak itu ya. Di sop ya juga enak. Tergantunglah selera kita masing-masing.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda sore ini. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar yaitu pada Mei 2026 dan faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar alias palsu alias hoax alias bohong. Dilansir dari kompas.com di mana corporate secretary Pertamina Patraniaga Roberts MP yaitu menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar alias bohong. Karena sampai dengan saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Dan pendengarnya juga menjelaskan bahwa di sektor energi sesungguhnya merupakan kewenangan pemerintah dan juga akan dipusatkan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai dengan saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun juga menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi ini kami kutip dari Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui yaitu pembayaran pajak. Hal tersebut disampaikan oleh dirinya yaitu saat menyerahkan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Bala menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Tahun ini Pemkab Sintang hanya dapat yaitu menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor. Namun demikian, ia juga mengajak kepada masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Bupati juga menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan berasal dari pribadi kepala daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat. Selain itu, pendengar, dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat itu dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Di akhir sambutannya, Bupati Sintang juga berharap bahwa para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan juga pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama yaitu bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya umat muslim yang berbahagia, kami informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pukul 17:38 waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Dan pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda hingga jelang berkumandang azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan Maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

Tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal, Jakarta cukup tinggi. Hal itu pendengar disampaikan oleh Menteri Agama Nasruddin Umar, di mana Nasruddin sendiri mengatakan bahwa Idul Adha identik dengan bulan berbagi, sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu pendengar, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Dan dirinya menyatakan banyak sekali teman-teman dari non-muslim juga menyerahkan hewan kurbannya. Bahkan yaitu separuh di antara hewan kurban yang disembelih, di antaranya 60-an itu yaitu berasal dari hewan dari kawan-kawan yaitu yang non-muslim. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Dirinya menyatakan masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sapi sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat muslim. Di mana Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban, yaitu dari institusi atau juga perusahaan termasuk Gereja Katedral Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Nasruddin juga mengatakan bahwa data sementara jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan salat Idul Adha 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Termasuk di dalamnya yaitu hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Raka Buming Raka dengan berat 1,2 ton. Di mana jumlah hewan kurban akan terus bertambah, dan dirinya menyatakan bahwa nantinya kurban ini, daging-daging kurban ini akan didistribusikan ke masjid-masjid yang ada di Jabodetabek, pondok pesantren, kemudian majelis taklim, kemudian juga daging kurban ini nanti akan diberikan kepada pegawai Masjid Istiqlal termasuk juga satpam, lalu cleaning service dan juga office boy. Sementara itu untuk panitia kurban sendiri yang ada di Masjid Istiqlal juga tidak memperlakukan kupon. Panitia juga akan mengantar langsung daging kepada yang membutuhkan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Ya, pendengar, informasi berikutnya masih kami kutip dari laman rri.co.id di mana panitia kurban Surau Al-Mu'minun Skadau melaksanakan pemotongan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026. Di mana kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Abadi, Gang Berkah, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau. Dan tahun ini pendengar panitia menyembelih 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi masyarakat umum yang ingin berbagi kepada sesama warga. Ketua Panitia Kurban Faisal, beliau mengatakan bahwa jumlah hewan kurban mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana pada 2024 Surau Al-Mu'min ini hanya menerima 2 ekor sapi tanpa kambing. Menurut Faisal, sistem ini dilakukan yaitu agar pembagian lebih tertib dan merata, dan selain itu juga warga lanjut usia maupun masyarakat yang berhalangan hadir tetap bisa menerima daging kurban dengan mudah. Dan ia juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kurban bukan hanya ibadah tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Del, iya tuh si Mita. Makin gendut banget deh. Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
1: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
1: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
1: Apa?

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata, itu berharga.
3: Ya, merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, yaitu Brand of atau BO Sintang, Brand Official, melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di kantor BRI BO Sintang pada Rabu 27 Mei 2026. Di mana pada pelaksanaan kurban tahun ini, pendengar, BRI BO Sintang ini menyembelih 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta juga semangat berbagi kepada sesama, yaitu di momen Hari Raya Kurban. Kegiatan ini, pendengar, diikuti oleh manajemen dan juga pekerja BRI BO Sintang dengan penuh kebersamaan dan juga semangat gotong royong. Di mana setelah proses penyembelihan dilakukan, daging kurban ini kemudian dibagikan kepada keluarga besar BRI BO Sintang yang berhak menerima. Kemudian masyarakat di sekitar kantor serta warga sekitar tempat tinggal, yaitu para pekerja BRI. Pimpinan BRI Sintang Muhammad Rafiq, beliau mengatakan bahwa kegiatan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan, yaitu sebagai bentuk rasa syukur sekaligus juga upaya mempererat hubungan silaturahmi antara BRI dengan masyarakat. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ya, semua barang sudah dibawa. Tiket sama identitas jangan sampai tertinggal ya.
1: Sudah, Bu. Kendaraan juga sudah dicek. Semuanya aman.
2: Yeay, senangnya mau pulang kampung. Tapi, kita tetap berhenti istirahat kan ya?
1: Tentulah, Nak. Kalau capek, nanti kita berhenti dulu. Karena keselamatan lebih penting daripada kita cepat sampai.
0: Mudik adalah momen bahagia berkumpul bersama keluarga. Tapi, jangan lupa, keselamatan tetap nomor satu. Mudik aman, hati tenang, dan keluarga pun senang.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

0: Isil, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Nak, udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.

Informasi dari dunia olahraga, peringkat di mana Crystal Palace juara Liga Konferensi UEFA setelah memenangkan 1-0 atas Rayo Vallecano yaitu di Leipzig pada Kamis 28 Mai 2026, di mana gol Jens Philipens ini memata di babak kedua, yaitu membawa trofi Eropa pertama dalam sejarah klub. Di mana kemenangan ini juga peringkat menandai 2 tahun yang indah, yaitu bawah asuhan Oliver. Dan ia juga sebelumnya membawa Palace meraih piala FA pertama mereka, yaitu dengan mengalahkan Manchester City pada musim lalu. Di sela-sela itu peringkat Palace juga meraih Community Shield setelah itu mengalahkan Liverpool lewat adu penalti, di mana Glasner akan meninggalkan klub pada akhir musim setelah kontraknya berakhir dan menyusul ketidakpuasan terkait dengan bisnis transfer Palace. Kemudian pendengar, Palace awalnya juga turunkan ke Liga Konferensi dari Liga Eropa karena itu pelanggaran pertemuan kepemilikan saham, yaitu saham ganda dengan Lyon. Dan atas kemenangan ini juga pendengar, yaitu dirinya tentu juga akan semakin menjadi salah satu tim terkuat dan dipastikan akan terus untuk meraih kemenangan-kemenangan pada pertandingan berikutnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan jelang pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menyimak Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan semuanya. Untuk susu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
4: Sudah mengira.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa 4 kelurahan. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugo Suma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan namun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Lolly Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Iya, para pendengar di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami, saya sudah Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional telah kita simak dan ikuti bersama, dan berikutnya kami akan hadirkan Mutiara Malam Islam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Murni Lawati Lailan Eshud, yaitu penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang dengan judul Idul Adha dan Keikhlasan Hati. Nah, selamat malam untuk Anda umat muslim dimanapun berada, selamat mendengarkan.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Mutiara Malam Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Baik yang sedang istirahat bersama keluarga, masih dalam perjalanan malam, ataupun yang saat ini tengah menikmati sunyinya malam ditemani secangkir kopi hangat. Bersama saya malam ini Murni Lawati Lailan dalam program Mutiara Malam, sebuah ruang sederhana penuh makna, tempat kita berbagi renungan, menenangkan hati, dan menghadirkan sejuknya nilai-nilai kehidupan dalam cahaya keimanan. Alhamdulillahirrabbilalamin, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdillahu falamudilalah, wa man yahdilhu falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadil fatihi lima ughliq, wal khatimi lima sabak, wa nasirul haqqi bil haqq, wa hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang tiada henti-hentinya memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesehatan dan kesempatan, yang masih mempertemukan kita dengan malam penuh keberkahan setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya yang mengajarkan tentang cinta, keikhlasan, pengorbanan, dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam akan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung pembawa cahaya kebenaran yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yakni dinul Islam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Momen Idul Adha selalu memiliki suasana yang berbeda. Langit akan terasa lebih syahdu, gema takbir mulai berkumandang dari masjid ke masjid. Anak-anak kecil berlarian membawa obor, dan hati kita perlahan diajak kembali mengingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Malam ini, walaupun Hari Raya Idul Adha sudah berlalu satu hari sebelumnya, namun nuansa Idul Adha akan selalu melekat dalam ingatan kita. Kita bersama-sama merenungi makna besar di balik Idul Adha, bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa ikhlas ketika Allah meminta sebagian dari apa yang kita cintai. Pendengar Mutiara Malam dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar kata Idul Adha, sebagian besar dari kita mungkin langsung teringat kepada hewan kurban. Namun sesungguhnya makna Idul Adha jauh lebih dalam daripada itu. Idul Adha adalah pelajaran tentang ketaatan tanpa syarat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bayangkan betapa berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diminta bukan harta, bukan jabatan, tetapi anak yang sangat dicintainya. Dan luar biasanya, Nabi Ismail pun menjawab dengan penuh ketundukan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah, ketaatan yang begitu indah, keikhlasan yang begitu tinggi.
Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang dalam hidup Allah juga meminta kita melepaskan sesuatu. Melepaskan apa? Melepaskan ego, melepaskan amarah, melepaskan luka, bahkan mungkin melepaskan harapan yang belum Allah izinkan terjadi. Dan disitulah ujian keikhlasan dimulai. Sahabat Mutiara Malam, malam ini kita belajar bahwa pengorbanan bukan selalu tentang kehilangan, tetapi tentang bagaimana hati tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Tidak semua pengorbanan berbentuk materi. Ada seorang ibu yang berkorban demi pendidikan anak-anaknya, ada ayah yang bekerja siang malam demi keluarga, ada juga seseorang yang diam-diam menahan sedih demi tetap terlihat kuat. Dan semua itu jika dilakukan karena Allah akan bernilai ibadah. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Maka kurban terbaik sebenarnya adalah ketika hati kita menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih kesombongan dalam diri. Karena terkadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, melainkan ego kita sendiri. Pernahkah kita merasa kecewa kepada takdir? Merasa doa belum lama dikabulkan? Merasa hidup orang lain kenapa terlihat lebih mudah daripada kita? Padahal mungkin Allah sedang mendidik hati kita agar lebih kuat. Sebab Nabi Ibrahim pun harus menunggu puluhan tahun untuk memiliki anak. Dan setelah anak yang sangat dicintai hadir di antara mereka, Allah justru mengujinya kembali. Artinya, cinta sejati kepada Allah memang membutuhkan pengorbanan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam hidup mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Ada air mata yang diam-diam jatuh di sepertiga malam. Namun yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Karena seringkali Allah sedang mempersiapkan kekuatan besar melalui proses yang panjang. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya ikhlas itu tidaklah mudah, tidaklah semudah yang kita ucapkan di bibir kita. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Kadang mulut kita berkata ikhlas, tetapi hati masih berat menerima kenyataan. Namun, Idul Adha mengajarkan bahwa sesuatu yang dilepaskan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Masya Allah. Bukankah ketika Nabi Ibrahim benar-benar ikhlas, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas? Jadi artinya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Mungkin bisa jadi hari ini kita kehilangan sesuatu, tetapi bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Pendengar Mutiara Malam yang berbahagia, Hari Raya Kurban juga mengajarkan tentang kepedulian sosial. Betapa indah ketika daging kurban dibagikan, ada senyum anak-anak kecil, ada rasa syukur dari keluarga sederhana. Dan Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak akan berkurang ketika dibagikan. Justru hati menjadi lebih lapang, karena sesungguhnya yang sampai kepada Allah
bukan darah dan dagingnya, melainkan ketakwaan kita. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kazalika sakharalanha lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut yaitu daging hewan dan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muslim, yang muhsin. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Sahabat Mutiara Malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika malam ini hati kita masih dipenuhi kecewa, masih sulit menerima keadaan, maka belajarlah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa keikhlasan memang tidak lahir dalam sehari, tetapi tumbuh dari keyakinan, dan bahwa rencana Allah selalu lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Malam Idul Adha selalu mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Harta bisa hilang, jabatan bisa pergi, anak-anak akan tumbuh dewasa. Namun, amal kebaikan, keikhlasan, dan ketakwaan itulah yang akan tetap tinggal. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kita rahmat dan ridhonya menyertai langkah-langkah kita. Tak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Malam Radio Republik Indonesia Sintang malam hari ini akan sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar setia yang telah menemani malam penuh renungan ini. Semoga setiap kata yang hadir malam ini mampu menjadi pengingat bahwa

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia,

Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Tim Kerabat Kit yang bertugas Sintang menyapa sore. Saya Riko harus pamit dari ruang dengar Anda. Masih dalam suasana hari raya kurban, semoga Anda yang berkurban menjadi amal ibadah dan tentu juga sebuah motivasi bagi orang lain untuk bisa mengikuti jejak kita. Ya, jejak Anda yang berkorban tentunya. Dan saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi Suryati bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Selesai cuti, semangat, cuap-cuap lagi di udara ya. Oke, kita tanya dulu deh. Assalamualaikum Mbak Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, habis cuti kemana aja nih Mbak Juli?
1: Kemana ya, rahasia deh.
0: Oke, yaudah deh saya pamit dulu ya.
1: Gimana okay. Pemotongan hewan kurban ya, seru, ramai.
0: Seru banget, tapi sedih. Iya. Sedih lewat hewan dipotong gitu ya.
1: Iya kan.
0: Tapi walaupun
1: tapi
0: kita
1: semoga
0: cinta
1: mereka rindu
0: pernah,
1: juga ya.
0: Gitu. Karena semuanya atas kehendak Allah gitu.
1: Banyak kan? Sih yang bukan hanya kemarin hari Rabu, hari Kamis ini juga banyak yang melakukan pemotongan hewan kurban.
0: Betul, betul, betul. Kan 3 hari masih kan.
1: Ya udah selamat berkurban buat semuanya aja ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya belum mampu berkurban, jangan mengorbankan perasaan.
0: Benar, benar, benar. Oke deh, Mbak Dewi lanjut ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam ini, malam Jumat ya. Saya pikir malam biasa aja sih, tapi ya malam Jumat, malam Minggu sama aja sih. Jamnya juga masih sama, angkanya juga itu-itu aja sih. Yang beda apanya ya, beda kegiatannya kali ya. Ya, momennya juga masih merayakan Hari Raya Idul Adha ya pendengar, 1447 Hijriah. Semoga apa yang Anda kurbankan dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, dan yang menerima juga saling berbahagia. Pendengar, malam ini ada drama radio ini judulnya, wah bakal sedih enggak ya, judulnya Ibu dari Padang. Ya udah kita denger yuk. Hey!
2: Ibu, sebuah drama radio karya Rita Ismail.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu? Ibu? Kok ibu kelihatan sedih?
1: Ibu kasihan melihat kamu, nak. Pasti kamu itu capek setiap hari kerja. Di rumah kerjaan kamu itu juga banyak. Mengurus keluarga, juga mengurus ibu, nak.
0: Loh, ibu jangan berpikir begitu terus. Ini kan tanggung jawab Nita, ibu.
1: Usia tua ibu ini hanya membebani kamu, Nita. Ibu tidak bisa membantu kamu. Ibu tidak bisa apa-apa.
0: Dulu, ibu kan yang mengerjakan semuanya untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya ibu yang dilayani oleh anak ibu. Ibu masih kuat puasa?
1: Iya, alhamdulillah ibu masih kuat, Nita.
0: Alhamdulillah. Nita masuk dulu ya, Bu. Siap-siap untuk keperluan berbuka puasa.

0: Awi perhatikan wajah nenek kok sering sedih ya. Terus kalau ada tetangga menyapa nenek, nenek sering seperti mau nangis gitu mah. Kenapa ya mah? Apa nenek gak bahagia sama kita mah?
1: Kenapa? Awi sedih kalau nenek gak bahagia sama kita. Awi sayang nenek kan?
0: Ya sayanglah pak, kan nenek Awi.
2: Dea juga sayang nenek, Pak.
3: Sayang, gini ya. Orang yang sudah lanjut usia itu, kadang perasaannya memang begitu. Merasa, ya, sudah gak berguna. Merasa menjadi beban bagi keluarga. Cepat sedih. Nah, makanya tugas kita menjaga nenek. Membuat nenek merasa masih dibutuhkan.
0: Tapi nenek teman Awi gak gitu.
3: Iya nak, memang gak semua orang tua yang punya perasaan seperti nenek.
0: Mah, Pak, besok kita ajak nenek buka puasa di luar yuk. Kan hari libur.
1: Mau ngajak nenek atau Awi nih yang memang pengen diajak buka puasa di luar?

0: Ayo, Bu.
1: Hah? Kita mau kemana, Nak?
0: Kita mau berbuka puasa di luar. Kan sudah lama Ibu nggak diajak jalan-jalan.
1: Iya, Nak, ya. Ibu jadi ingat ayah kamu. Waktu ayahmu masih ada, juga suka mengajak Ibu jalan-jalan. Berbuka puasa di luar seperti ini, Nit.
0: Iya, Bu. Ibu jangan sedih dong. Senyum.
2: Iya, Nek. Setelah berbuka puasa nanti, kita jalan-jalan, terus belanja-belanja ya, Nek.
1: Iya, sayang.
3: Belanja. Belanja aja terus pikirannya.
2: Iya, Pa. Boleh ya?
3: Boleh.
0: Mas, Ibu kemarin pas jalan-jalan dan buka puasa di luar cukup senang ya?
3: Iya, kadang orang tua memang ada yang obatnya itu jalan-jalan, walaupun enggak jauh-jauh.
0: Iya ya Mas, aku hanya ingin beliau bahagia di hari tuanya.
3: Sejauh ini kamu sudah berusaha kok membahagiakan Ibu. Ngomong-ngomong, abang-abangmu masih sering nelpon Ibu kan?
0: Masih Mas. Bang Yahya kemarin telepon. Bang Iwan kalau nggak salah 2 hari yang lalu juga nelfon. Oh iya Mas, gimana kalau lebaran tahun ini kita di kampung? Biasanya kan mereka yang kesini mengunjungi Ibu.
3: Boleh juga. Kita berangkat sehari sebelum lebaran ya. Kamu kabari aja keluarga di kampung kalau kita lebaran di sana. Gimana?
0: Baik, Mas.

0: sudah tahu kalau kita itu lebaran di kampung, nak?
1: Sudah, Bu. Mereka senang. Ibu lebaran pertama di kampung. Ngomong-ngomong, ibu masih kuat puasa, kan?
0: Insya Allah, Nid.
1: Syukurlah, Bu.
0: Anak-anakmu sudah tertidur, ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah sampai.
0: Alhamdulillah.

0: sehat selalu ya Bu.
1: Maafkan kami ya Bu, tidak setiap hari ada di samping Ibu.
2: Terima kasih anak-anak, kalian masih menyayangi Ibu, selalu memperhatikan Ibu walaupun jauh dari Ibu. Ini membuat Ibu merasa masih dibutuhkan anak-anakku.
3: Bu, sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Ibu. Kami akan selalu menyayangi Ibu. Mohon maaf lahir batin ya.

Panorama Radio dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai Nita, Amna Ulfa sebagai Ibu, Rizka sebagai Awi, Robi Akhyardi sebagai Andi, Rangga sebagai Yahya, Rian sebagai Iwan, Dini sebagai Dea, dan narator Mice Haryani. Teknik rekaman Adrian Yuliandri. Teknik editing Rio Nada Putra, Arif Pratama Putra, Kamil Irman.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi

0: Pakai aku merinang ruang metu damai. Gelak aku salah, jantungku sepatah. Ampun mebeluba pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum

Dengar masih dari kawasan Jalan Yaya Pengurai di kesempatan ini ya, masih suasana Hari Raya Idul Adha bergema di berbagai tempat ya. Dan pendengar, manfaat kurban bagi umat banyak sekali ya. Meningkatkan ketakwaan misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban menjadi bentuk kepatuhan seorang hamba dan dalam menjalankan perintah kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini juga mengajarkan umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga menjalankan amalan yang dicintai Allah. Menyembelih hewan kurban menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan saat Idul Adha. Ibadah ini memiliki keutamaan dan pahala besar bagi yang melaksanakannya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ya, manfaat lainnya pendengar, berbagi kurban ya. Nah, berbagi daging kurban maksudnya ya. Menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat membantu sesama. Kegiatan ini juga menjadi mempererat rasa persaudaraan bukan hanya antar umat muslim ya, tetapi yang dibagi juga umat lainnya. Kemudian juga melatih keikhlasan dan pengorbanan. Berkurban mengajarkan seorang untuk rela berkorban sebagian hartanya demi kepentingan ibadah. Nilai ini menjadi latihan agar tidak berlebihan dalam mencintai dunia.

Puan mengedukasi generasi dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Bagel masih dari kawasan Jalan Yecava Gai. Dan setiap rindu yang kita tebarkan dalam kebaikan korban, semoga kita temui kembali kebaikan itu saat kita kembali. Adakah rindu yang belum tersampaikan? Iya, sampaikan aja. Ada lagu apa aja nih? Ya dia sudah ku bilang maafkan aku jatuh cinta sama siapa. Kemudian masih ada cinta, kereta senja, maafkan kepergianku, dan lain-lain. Yang mau gabung silahkan di line telepon 0565-27447 atau WhatsApp 0857-5000-4740. Oke, kita sapa penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dari siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
0: Oh iya, Bang Adi di Tanjung Bawang ya. Gimana cuacanya Bang Adi di sana?
1: Cuacanya cerah. Kalau di Sintang bagaimana?
0: Cerah juga sama.
1: Syukurlah. Kak Dewi, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Bang Adi, sehat?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Sudah Kubilang Rinto Harahap. Ada Masih Ada Cinta, Tommy J. Pisa, Meriam Belina, Jangan Pernah Ragukan.
1: Dari Meriam Belina aja.
0: Oke deh.
1: Boleh spesial kan?
0: Boleh.
1: Buat Ibu Belin di Lebah, juga dia sehat selalu bersama keluarganya. Mm-hmm. Buat Kakak Dewi, selalu itu akan memberkati. Ulang hati-hati nanti.
0: Amin. Iya. Selamat malam juga. Terima kasih Bang Adi di Tanjung Bau menjadi penelpon pertama kita selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam, mau Tegi Kak ini?
2: Apa?
0: Siapa ini?
2: Dengan Mama Tegi.
0: Iya, suaranya suka kecil.
2: Apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Di mana nih, di Sintang apa di Tanjung Bau?
2: Masih di Sintang Kak.
0: Oke deh.
2: Iya, lagunya itu ya Kak, dari Tommy Tapisa.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, lagunya ditunggu Kak Dewi. Yo, selamat malam.
0: Malam juga. Makasih juga. Oke deh, gaskan aja yuk dengernya.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Iya, proses kehidupan setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun yang jelas, semua kebahagiaan, kesehatan, dan apapun harapan itu pasti punya semua orang ya, memiliki harapan dan doa-doa terbaiknya. Nah, tentunya doa terbaik saya juga buat semua pendengar aja. Halo, selamat malam. Oh, putus ya. Dicoba lagi 0565-27447 atau WhatsApp 0857-5047-40. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam Pak Guman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, gimana cuacanya Pak Guman di sana?
1: Cuacanya di sana cerah banget Kak Dewi.
0: Cerah ya, oke deh.
1: Kalau di Sintang?
0: Sama, cerah juga.
1: Iya.
0: Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Rapika Duri, Ruth Sahanaya, Tagor, Jangan Salah Menilai, ada juga.
1: Iya, Tagor ya.
0: Oke.
1: Ada spesial kah?
0: Boleh dong.
1: Spesialnya buat Ayu Fadil Semalang, Kediam Nitor. Selamat malam, Kak Dewi.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Pak Buman di Penai ya. Oke. Yang mau gabung lagi silahkan. Selepas Pak Buman ya. ada siapa lagi nih? Silahkan yang mau gabung lagi atau WhatsApp juga boleh di line telepon WhatsAppnya 0857-5047-40 ya. Kita coba cek dulu ini ada siapa ya. Yang mau gabung silahkan ya. Selamat malam Kak Dewi, aku Rian di Bandung, mau salam buat semua orang Bandung aja katanya ya. Lagunya Ikut Aja. Oke, makasih ya. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak Jumirah ya ini ya.
2: Tahu benar lah Ibu Ustazah.
0: Tahu lah.
2: Gimana kabarnya Ibu Ustazah yang cantik ini?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Bapak gimana, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, sehat keluarga nih.
0: Syukurlah Pak, alhamdulillah ya. Bapak mau pilih apa yang?
2: Nah. Merayakan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya benar. Sama-sama saya juga ya Pak ya.
2: Iya. Lagunya apa-apa itu Bu Taza?
0: Ada Alda, Aku Tak Biasa, ada September Ceria, Pina Panduinata, ada Rinto Harahap, Aku Jatuh Cinta, tapi kan
2: yang nomor 5 itulah.
0: Oh ya, oke. Okay. Aku jatuh cinta ya.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumirah di NTB yang selalu setia ya bersama kita nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Yang seumur hidup itu harus belajar ya. Belajar itu enggak belajar. Enggak sih, enggak harus mau yang tua mau yang muda belajar mah harus aja sih kayaknya ya. Kan long life of education ya. Seumur hidup kalau belajar itu ya. Oke deh, ya belajar apa aja sih, enggak harus di bangku sekolah, di mana aja yang namanya juga belajar bisa kita lakukan. Apa yang kita sukai bolehlah kita lakukan ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam juga Kak Dewi.
0: Dari siapa nih?
1: Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Itulah, alhamdulillah baik-baik aja.
0: Mm-mm. Ini Andre bukan?
1: Dari Andre nih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Baru gabung lagi nih, baru datang nih.
0: Mm-mm, gak apa-apa. Saya juga baru siaran.
1: Iya, minggu Kak, baru datang.
0: Saya juga baru siaran ini. Oke deh, Andre mau pilih lagu yang mana, Andre?
1: Apa lagu, Kak? Baru menitur nih.
0: Ada Alda, Aku Tak Biasa, Rafika Duri, Demi Waktu, Rotsanaya, Maafkan Kepergianku.
1: Maafkan Kepergianku, ya lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya spesial untuk Mama PG ya.
0: Oke.
1: Okay. Sudah gabung kan ya?
0: Udah tadi dia.
1: Ya?
0: Iya, sudah gabung.
1: Aku belum gabung nih kan lambat. Ini banyak kawan-kawan masih ngobrol di sini.
0: Iya, enggak apa-apa, santai aja.
1: Saya baru datang. Okay. Kemarin kan udah bantu adik saya Bang Yono. Dari Bang itu Andre.
0: Oh, iya. Oke.
1: Okay. Karena lewat dia pulang minggu depan. Minggu belakangan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Nah, jadi dia minta bantu.
0: Mm-mm. Oke deh.
1: Jauh.
0: Oke deh, senang bisa bantu orang ya.
1: Gimana cuaca di Sintang?
0: Cuaca baik, alhamdulillah, bagus-bagus aja cuacanya. Semoga sampai saya pulang bagus-bagus aja cuacanya. Oke deh, makasih ya.
1: Seperti orangnya juga.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih Andre di Spalk ya. Selepas Andre mungkin ada yang mau gabung lagi, silahkan di telepon yang sama ya, 0565-27447. Ayo yang mau gabung ya di kesempatan ini. Halo. Oke, okay, itu gak jadi ya teleponnya. Yang mau gabung silahkan ya, di malam hari ini ruang rindu ya. Siapa tahu ada rindu yang mau disampaikan ya. Atau ada kata-kata yang ini sampaikan, ini masih hari raya Idul Adha juga loh. Yang mau ucapin selamat Idul Adha boleh-boleh aja. Santai aja ya. Nah, kadang meratapi mimpi yang tidak pasti gitu ya. Ada sebagian mimpi yang masih tertinggal di belakang mungkin ya. Kita kadang merenungnya, kenapa sih gitu ya. Gak bisa kita capai mimpi itu. Mungkin kita harus berevaluasi diri gitu ya. Kenapa sih gak bisa kita gak raih. Mungkin ada apa namanya, ada hal-hal yang perlu kita hadirkan gitu. Apa perjuangannya dimantepin, doanya dikencengin gitu ya. Dan terlebihnya dekat-dekat sama yang punya mimpi itu. Misalnya kita ingin ini, pasti yang menakdirkan kan siapa? Gitu ya. Oke deh. Ada Wati juga di Palem 4. Selamat malam Kak Dewi, Ruang Rindu. Salam buat semuanya aja. Lagunya pengen Alda dong. Makasih Kak Dewi. Oke deh.

Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, jaya dan mantap.

Baik pendengar, saya kembali lagi bersama Anda ya di malam hari ini. Nah, mengatakan maaf dan memaafkan itu segala apa ya, kayak dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahin ya. Kadang mungkin kita bisa melupakan apa yang apa namanya pernah dilakukan, tapi kalau udah nyampe ke hati itu susah banget ya. Mungkin yang udah minta maaf juga gitu, kita juga udah maafin gitu, tapi untuk kembali ke seperti biasa kayaknya butuh waktu banget gitu ya untuk menyesuaikan lagi, ya gak sih kalau kayak gitu. Tapi kadang ada juga sih yang ya oke lah, maksudnya gak masalah yang, tapi kalau menurut saya mungkin agak susah sih kalau untuk kembali ke semua. Nah, daripada sebelum itu terjadi ya baik-baik aja. Kita jaga baik-baik aja. Apapun yang harus kita jaga ya jaga aja. Oke deh. Baiklah. Kita terima lagi yang mau telepon, silakan. Ada Aji di Kelan. Selamat malam Kak Dewi, mau lagu dari Desi Ratnasari Sampai Hati buat semuanya aja. Kemudian juga Dani di Banding. Halo, selamat malam. Katanya aku Dani di Banding. Mau request lagu ada band aja, Kau Auraku. Oke.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ya larutnya malam, larut emangnya gula. Larutnya malam kadang membuat kita bisa ngerefleksi diri kita ya, memikirkan siapa diri kita gitu ya, dan mau kemana gitu, apa sih yang udah kita lakuin. Nah, pernah gak sih kayak gitu, kayak bahasa Arabnya apa sih, muhasabah gitu ya, muhasabah diri atau refleksi diri gitu ya. Itu bagus sebenarnya ya, refleksi itu banyak banget manfaatnya buat kita. Nah, di ruang ini mungkin kita rindu dengan masa-masa kecil kita gitu ya. Yang mau gabung silakan di line telepon 0565-27447 atau WhatsApp di 0857-5047-40 yang mau bergabung ya di malam hari ini. Silahkan, saya bacain WhatsApp lagi deh kalau begitu. Ada Alip di Kelam, selamat malam Kak Dewi, lagunya Ikut Aja, belum tidur nih katanya. Oke, kemudian ada Noni di Pelempat, ruang rindu, salam buat semuanya dan keluarga-keluarga aja semuanya. Oke.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar masih dari acara Ruang Rindu ya. Silahkan lagi yang mau bergabung di malam hari ini. Mungkin ada lagi yang mau bergabung ya. Udah pada tidur kan? Ya udahlah ya, kalau udah ngantuk tidur aja, nggak usah dipaksain gitu ya. Tidur awal lebih bagus, kita gitu, lebih bisa menjaga kesehatan, kecuali mungkin kerja kayak saya gitu ya. Tapi kadang-kadang walaupun nggak kerja malam gitu, tidurnya malam juga. Jangan terlalu sering dong, nanti bisa mempengaruhi kesehatan, katanya begitu ya. Kalau Anda biasanya malam-malam atau gimana tuh ya? Yang mau gabung di Ruang Rindu silahkan pendengar malam hari ini 0565274447 dan WhatsApp 0857500047 ya. Ada Dina, selamat malam Ruang Rindu. Ada lagu Pina Pandiriata kah tadi? Mau dong lagunya denger buat semuanya aja. Oke, terus juga ada Doni di Manis Raya, salam buat semuanya aja. Lagunya ikut aja lah kak, yang enak-enak ya diputer ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Oke, ini pendengar dimanapun anda berada, ini sering bersamanya di acara Ruang Lindu untuk sore malam ini ya. Oke, selamat beristirahat, sehat dan bahagia selalu untuk anda dimanapun berada.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Yesiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan bila kita benar-benar menginginkannya dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Yesiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mendam perasaan, wah sakit. Iya, nah ada kalanya memang kita harus diam, tidak semua harus kita ceritakan, tidak semua harus kita explore ya. Dan ya memang kadang kita memerlukan batasan-batasan untuk melakukan berbagai hal. Batasan itulah yang akan apa ya, yang akan bisa menjeda gitu. Tapi kalau waktu sih enggak bisa dijeda.
1: Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup, sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Iya, terima kasih kebersamaannya pendengar. Jadi sini kebersamaan saya di sini bersama Anda di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok insyaallah kalau ada kita jumpa lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres. Supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar yang berapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran ini, hingga di sini kebersamaan saya Desi Rati. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102.5 MHz. Selamat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih selalu dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 29 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.
4: Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri, terkhusus di wilayah cakupan siaran RRI Sintang Kabupaten Sanggau Sekadau melalui Sintang dan Kapuasulu. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang, kembali hadir menyapa ruang negara Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat menuju akhir pekan, tanggal 29 Mei 2026. Program Sintang menyapa pagi, saya Riko dan ada rekan Dimas serta Noel bersama Anda dalam program Sintang menyapa pagi pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam acara seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda mengawali pagi ini dalam program Mutiara Pagi Islam, kemudian Warta Berita Daerah RRI Sintang pukul 6. Pukul 6.30 kami hadirkan dalam program KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pukul 7, informasi aktual dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pukul 7.30 hingga pukul 8, suara warga dapat Anda ikuti melalui layanan telepon dan WhatsApp. Kemudian 8 hingga pukul 9, informasi-informasi aktual seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Lalu pukul 8 hingga pukul 9 hingga pukul 10, pendengar, kami akan hadirkan program Halo RRI. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam bersama dengan narasumber pagi ini. Sudah hadir, tentunya akan menyapa Anda, yaitu Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Wagiran SKM M. Epit, dengan tema Tiga Wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, seperti apa pendengar? Kita simak bersama dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar radio RRI Sintang yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat bertemu di dalam acara pagi hari ini, yaitu Mutiara Pagi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga detik ini ketika kita mendengarkan siaran ini, acara ini, kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat, baik itu kesehatan, nikmat rezeki, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, suri tauladan terbaik yang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia kemudian kebahagiaan di akhirat, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan sebagaimana yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yaitu ajaran Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rasa syukur ini, maka sebagai seorang hamba tidak ada alasan apapun kita untuk tidak bersyukur. Nikmat syukur yang diberikan kepada kita ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan hanya sekedar diberikan begitu saja, kemudian kita terima, kemudian kita nikmati saja. Maka sejatinya seorang muslim ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Dan mensyukurinya ini bukan hanyalah di lisan, tetapi juga kita aplikasikan dalam perbuatan. Ketika kita mengakui bahwasanya nikmat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkannya dengan syukur, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka ada satu lagi rukun yang harus kita penuhi, yaitu bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini bisa dimanfaatkan semata-mata untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, maka jadikan kesehatan ini sebagai sarana penguat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat banyak harta, maka jadikan harta ini sebagai penunjang daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melaksanakan ibadah puasa. Kemudian saat ini di bulan Syawal kita ada satu perintah syariat sunnah, yaitu berpuasa sunnah Syawal 6 hari di bulan Syawal. Maka marilah sama-sama kita sempatkan waktu kita luangkan, kita manfaatkan, kita masih diberikan kesehatan ini, kita laksanakan puasa Syawal sebagai penggenap daripada puasa kita agar terhitung setahun penuh. Para pendengar radio RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan awali dari Quran surat Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwalladzi yatawaffakum billail wa ya'lamu ma jarahtum binnahar. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dan dia membangunkan kamu pada hari untuk disempurnakan umurmu,
yang telah ditentukan kemudian kepada Allah kamu akan kembali. Summa marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Allah kamu akan kembali, kemudian Allah memberitahukan kepadamu apa yang dulu kamu kerjakan. Baik. Dari Quran surat Al-An'am ini yang awalnya adalah konteksnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tahu bahwasannya orang-orang yang tidak mengimaninya, yang tidak mengakuinya, ketika malam harinya ditidurkan, maka ketika esok harinya, ketika dibangunkan kembali, dia tetaplah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dibangunkan sebagaimana ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu yang telah ditentukan. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian, para pendengar radio Resinta yang dimuliakan oleh Allah, yang kita adalah hamba-hamba yang mengimaninya. Tatkala kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelang esok harinya, paginya, Allah kembalikan nyawa kita sehingga kita dibangunkan dalam keadaan nyaman, segar, bugar dan yang lainnya. Walaupun sejatinya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya ketika kita di siang harinya, ketika telah dibangunkan oleh Allah, masih ada yang berbuat kufur, masih ada yang tidak bersyukur, masih ada yang berbuat maksiat, masih ada yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang tidak mau mengerjakan perintahnya, masih ada yang tidak mau sholat dan yang lainnya. Tetapi Allah tetap bangunkan kita pada esok harinya. Allah tidak kurangkan sedikit pun nikmat kita ketika kita bangun tidur. Dan semata-mata jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah tahu kita itu esoknya pun tidak taat kepadanya, tidak sholat misalnya, ya, ngomongin orang, ghibah dan yang lainnya, tapi bukan semerta-merta Allah Subhanahu wa taala tidak bangunkan kita lagi pada pagi harinya. Allah masih kasih kesempatan sampai batas waktu yang ditentukan. Allah tunggu taubat kita. Allah tunggu kapan kita kembali kepadanya. Maka jamaah, yani para pendengar radio Arsinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari, Allah masih kasih kesempatan kita. Kita masih bernapas saat ini. Masih sehat, masih bugar, masih kuat. Maka tingkatkan rasa syukur dengan memanfaatkan tadi syukur nikmat yang telah Allah berikan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang laki-laki, salat bukan hanya sekedar salat. Mari kita perbaiki salat kita. Ketika bulan Ramadan kemarin kita rajin salat malam berjamaah di masjid, kemudian kita salat 5 waktu di masjid berjamaah. Maka konsistenkan, istiqomahkan ini. Kita tetap laksanakan itu. Kita kerjakan sholatnya berjamaah di masjid. Maka nikmat ini Allah janjikan ketika kita bersyukur, maka nikmat ini akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu catatan di situ, ya. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqdu ajalun musamma. Ini sampai akan disempurnakan umumnya sampai batas yang telah ditentukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidaklah hidup di dunia ini terus-menerus. Tidaklah kita itu kekal hidup di dunia. Maka sejatinya kita itu hidup hanya sementara di dunia ini. Bahkan kalau kita sekarang ini berpikir bahwasannya dunia ini lama, dunia ini kekal misalnya, maka ini adalah satu hal yang salah. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastajilunaka bil azab wa la yukhrifallahu wa'dah, dan mereka meminta kepadamu agar azab Allah itu disegerakan,
Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau kita sekarang beranggapan bahwasannya dunia itu adalah lama, kekal. Tidak, jamaah. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan gambarannya di sini bahwasannya sehari di akhirat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Kalau kita berpikir, jemaah, bisa kita renungkan. 100 tahun dari sekarang kita semua yang ada saat ini yang mendengarkan siaran ini, 100 tahun yang akan datang itu mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin bekas-bekas peninggalan kita itu sudah tidak tersisa. Itu baru 100 tahun. Waktu yang lama mungkin menurut perhitungan kita 1 abad. Tapi sementara, kalau kita bandingkan dengan keadaan di akhirat, seharinya saja sama seperti 1000 tahun. Maka apakah kita masih belum sadar berkaitan dengan bahwasannya dunia ini sementara, saatnya kita banyak-banyak mencari bekal. Maka kalau kita mencari mau perjalanan yang jauh, maka kita perlu juga bekal yang banyak. Dan kita akan perjalanan jauh nanti di akhirat, balik ke kampung halaman kita. Maka banyak-banyak kita untuk menyiapkan bekal di dalam perjalanan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa memanfaatkan bagaimana di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mawasimil khair, waktu-waktu yang utama untuk beribadah atau beramal soleh atau berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keberkahan dan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah dengan menyiapkan waktu-waktu terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan Ramadan yang telah kita lewati kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan Ramadan kemarin, di mana bulan yang penuh kemuliaan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Itu menandakan, diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya ketika kita berbuat amal soleh, maka amalan itu akan mudah sekali dan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita ke surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan isyarat, wa tughlabu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin. Penghalang-penghalang kita dalam beramal itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah saja ketika pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, sehingga memudahkan kita, meringankan kaki kita untuk beribadah, untuk sholat, ya, untuk sedekah gitu. Datang ke masjid dan yang lain sangat mudah. Dan di bulan Ramadan juga yang baru saja kita tinggalkan ini, Allah lipat gandakan pahala. Dan juga Allah berikan 1 malam yang mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Tentunya ini adalah waktu-waktu yang perlu kita manfaatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio RI Sintang. Kemudian berkaitan dengan ini, batas waktu yang Allah tentukan tidaklah lama bagi kita. Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwasanya ya usia daripada hambaku ya sekitar 60 tahun ya, 62 tahun, 63 tahun. Maka sekarang jika sudah ada yang berumur 40, 50 atau mungkin 60 tahun, maka sudah harus bisa menyiapkan diri benar-benar. Sudah punya bekal terbaik ketika suatu waktu Allah Subhanahu wa taala panggil kita, karena batas waktu yang sudah tentukan ini sudah cukup. Para pendengar yang tercinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan, jemaah, agar waktu usia, batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sudah tidak lama perbandingannya tadi ya, hanya 60 tahun dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus memprioritaskan beberapa amalan-amalan. Walaupun sejatinya seluruh amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, ini merupakan amalan-amalan terbaik.
Namun di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, milikilah sebuah amalan, milikilah amalan-amalan yang ringan, yang bisa dijangkau. Tapi ini bisa dikerjakan secara rutin. Amalannya ringan, tetapi bisa dijangkau dan dikerjakan secara rutin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Habbul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa inqola." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Tatkala seseorang di antara kita memiliki amalan dan amalan tersebut dijadikan rutinitas atau agenda dalam keadaan dalam sehari-hari, maka amalan itu akan dicatatkan untuknya. Meskipun qadarullah misalnya kita terhalangi mengerjakannya. Contohnya misalnya karena sakit ataupun bersafar, ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan amalan yang rutin kita kerjakan itu, maka insya Allah ini akan tetap tercatat pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu an safar kataba lahu minal 'amal ma kana ya'maluhu wa huwa sahihum muqim." Apabila seseorang mengalami sakit ataupun sedang bersafar, maka tetap dicatatkan untuknya apa yang rutin ia kerjakan di saat sehat ataupun ketika dia sudah mukim, insyaallah nih, ya. Maka kita harus punya nih amalan yang rutin, mungkin ini ringan menurut sebagian orang, ringan tidak mengapa, ringan rutin tapi senantiasa kita kerjakan. Contohnya misalnya sholat sunnah ya, sholat sunnah qobliyah, insyaallah itu pahalanya luar biasa sekali. Sholat sunnah qobliyah itu, ya, dua rakaatnya saja yang kita kerjakan sebelum sholat subuh, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian misalnya kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita tunggu sampai datangnya waktu syuruk, kemudian kita sholat sunnah syuruk, yang mana pahalanya dua rakaat saja, yang pahalanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti haji dan umroh, insyaallah. Ini kan ringan, dua rakaat. Ya, jadi kita datang lebih awal ke masjid, kemudian kita mendapati untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, sholat sunnah fajar, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah ini juga banyak sekali keutamaan-keutamaan. Kemudian setelah itu kita tunggu beberapa waktu, ya, 50 menit sampai 1 jam menjelang waktu syuruk, kita melaksanakan sholat sunnah syuruk, maka pahalanya jamaskan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan isinya, ditambah lagi sebagaimana pahala seperti haji dan umroh. Itu baru amalan-amalan yang kita ringan, belum lagi amalan-amalan lain yang juga mungkin lebih ringan, hanya misalnya tanpa ada mengeluarkan sumber daya yang lebih besar, tidak fisik ataupun yang lain, cukup dengan lisan. Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan." Ada dua kalimat yang itu ringan sekali di lisan, namun berat di timbangan. Habibatani ila Rahman, dan ia itu disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Insyaallah. Kurang apa lagi? Apakah masih berat sekadar amalan lisan kita dengan berzikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim? Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Balasannya adalah dua kalimat yang ringan ini berat sekali nanti di timbangan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Resinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang nih, satu bulan kemarin kita sudah ditempa untuk istiqomah nih melaksanakan berbagai amalan-amalan soleh. Nah, sekarang saatnya nih, amalan-amalan itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ringan-ringan saja, yang bisa kita jangkau, tetapi dikerjakan secara terus-menerus istiqomah. Maka insya Allah ketika qadarullah kita memiliki satu uzur, ya, kita tidak bisa melaksanakan amalan tersebut,
bukan karena sebab malas ataupun sebab tidak syar'i, maka insya Allah amalan itu walaupun tidak kita kerjakan akan tetap menjadi catatan pahala, karena Allah Subhanahu wa taala tetap akan catatnya sebagai amalan yang rutin kita kerjakan. Para pendengar Radio Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk yang satu ini adalah, yuk sama-sama nih, kita punya satu amalan. Silahkan masing-masing kita punya kelebihan. Ada yang mungkin pengen amalannya mau rutin karena dia memiliki banyak harta, silahkan dengan hartanya. Mungkin dia dengan pengetahuannya, silahkan dia dengan pengetahuannya. Atau mungkin dia dengan fisiknya, silahkan dia dengan fisiknya. Maka hal inilah nanti yang akan menjadikan kita senantiasa keseharian kita, ya, rutinitas kita yang biasa kita lakukan ini menjadi investasi, catatan amal-amal, ya, pundi-pundi daripada memperbanyak bekal kita ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyat lagi jikalau amalan tersebut adalah amalan yang rutin kita kerjakan, kemudian amalan itu adalah amalan yang disembunyikan, amalan yang hanya diketahui oleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan lebih menyempurnakan berkaitan dengan terhindarnya kita dari sifat-sifat yang dapat merusak daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Para pendengar Radio Arisinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Quran surah An-Nisa. Di ayat ini Allah menyebut bahwasanya dosa itu merupakan beban. Beban yang akan memberatkan seseorang untuk beramal soleh. Nah, kalau beban ataupun barang-barang bawaan yang berat tadi ini akan membuat seseorang tak mampu berjalan jauh, maka dosa itu adalah beban yang membuat seseorang itu malas, kemudian tak mampu untuk berbuat amal soleh. Ketika dosa-dosa masih melekat di dalam dirinya, maka akan membuat orang tersebut, membuat kita susah, malas untuk beribadah. Maka solusinya adalah membuang daripada dosa-dosa tersebut. Ada sebuah kisah jamaah, seorang ulama generasi ketiga dari kalangan tabi'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kala itu aku terhalangi melaksanakan sholat malam selama 5 bulan karena sebab dosa yang aku kerjakan." Lalu seseorang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Dosa apakah itu, Sufyan?" Maka beliau menjawab, "Ra'aitu rajulan yabki," katanya. "Aku pernah melihat seseorang yang menangis." "Fakultu fi nafsi," kemudian aku mengatakan di dalam hatiku, berkomentar dalam hati, "Hadza mura'in." Ah, dia itu hanya riya. Bayangkan, jemaah. Hanya ungkapan menggumam di dalam hatinya saja itu dapat menjadikan beliau, ya, tidak sampai menggibah, hanya bersungguh-sungguh saja nih, itu membuat beliau terhalangi daripada melaksanakan sholat malam 5 bulan karena sebab tadi menggibah itu. Bukan menggibah juga, ya, hanya bersungguh-sungguh saja gitu. Lalu bagaimana dengan kita yang insyaallah mungkin, ya, tanpa kita baik sadar maupun tidak sadar kita suka menggibah, misalnya memfitnah, misalnya menghina, kata-kata yang tidak baik ini. Maka bagaimana dengan beban-beban dosa kita yang semakin berat dan ini menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah kita taubat dengan istighfar. Masyaallah. Tidak usah takut jemaah, berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak akan melihat hambanya yang mengimaninya untuk senantiasa terus dalam keterpurukan dosa ketika
telah menghadap kepadanya dengan taubat, dengan istighfar. Ada sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini adalah hadis qudsi. Rasulullah SAW berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu. Aku tidak peduli. Kemudian wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu itu untukku. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Jadi bagaimana agar kita dapat memanfaatkan waktu-waktu yang bermanfaat ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun ketika kita akan melaksanakan ketaatan, kita terasa malas, berat dan yang lainnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita buang penyebab daripada malas itu, beban itu, yaitu daripada dosa-dosa kita, yaitu dengan taubat dan istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita kerjakan ya untuk memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhon." Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhani 'abdi bi." Allah ta'ala, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. "Inna dhanna fi khairan falahu." Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan untuknya. "Wa inna dhanna syarra falahu." Tapi jika ia bersangka buruk, maka itu juga untuknya. Maka di sini kita diminta untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berpikiran positif gitu. Senantiasa berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menjadikan kita adalah orang yang kufur, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita, kita berhusnuzon bahwasanya ini mungkin merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita. Tanpa kita sadari mungkin selama ini kita sudah terlalu jauh gitu, berjalan melenceng daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini dibiarkan, maka kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan salah satu ujiannya, misalnya dengan ujian harta, ujian kesehatan. Dan itu sebaiknya semata-mata adalah untuk apa? Untuk memanggil kembali kita, jangan terlalu melenceng, jangan terlalu jauh, agar kita tidak terlalu jauh perginya daripada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana caranya kita agar bisa senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu caranya adalah dengan mengenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala baru kita bisa berhusnuzon. Kalau kita bisa melihat misalnya ada orang yang baru kita kenal, kemudian tiba-tiba dia minta bantuan kita, maka mungkin kita akan berpikir dua kali, kita akan berpikiran buruk, bersuuzon, ngapa ini? Ini penipuan atau apa gitu. Tapi berbeda ketika kita sudah sangat kenal dengan seseorang, rekan kita misalnya, kemudian yang bersangkutan, qadarullah misalnya, ingin meminta bantuan kepada kita. Maka tentunya yang muncul dari diri kita adalah husnuzon, kita berpikiran positif, berpikiran baik. Ya mungkin saja dia sedang tertimpa musibah, dan kalau mungkin kita punya kemampuan untuk membantunya, kita bantu.
Nah, maka bagaimana kita bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak-banyaklah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah membaca, mempelajari berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hidup kita akan senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga apa? Kehidupan kita akan senantiasa berada dalam lindungannya. Kita akan senantiasa dekat, dan qadarullah mungkin ketika kita diberikan ujian, kita akan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Arisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, ada tiga hal tadi ya, yang minimal yang tiga hal tadi yang kita kerja, yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah, mari yuk kita sekarang tabung, menabung bekal dengan melakukan amalan-amalan yang ringan, yang terjangkau, namun kita kerjakan istiqomah dan kita jaga keikhlasan kita. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak taubat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi dan membuang daripada beban-beban kita, sehingga kita akan mudah untuk beramal soleh, yaitu membuang daripada beban dosa. Dan yang ketiga, sebagaimana tadi disampaikan, adalah banyak-banyaklah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat, semakin dikenal, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dapat yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar Radio Arisintang yang setia, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan daripada ketaatan kepadanya, kemudian dijauhkan daripada hati yang penuh kedengkian, kemudian hati yang penuh dengan seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, semoga kita senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh. Semoga bermanfaat sedikit yang saya sampaikan ini sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ceritakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja. Pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kalau membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama dalam meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohmayulika.

Ya, pendengar Mutiara Pagi Islam, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Prosatu. Prosatu. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dalam perencanaan keluarga yang sehat, aman, berkualitas demi mewujudkan keluarga sejahtera.
3: Tahun lalu sekitar 90-an ini, untuk tahun ini di atas 100, 120-an.

0: Dari kawasan Jalan Y.C. Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 29 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kabupaten Sintang, melakukan upaya pencegahan kanker serviks. Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Sintang, Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kabupaten Sintang, melakukan upaya pencegahan kanker serviks. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Sintang melakukan upaya pencegahan kanker serviks hingga kini masih merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian pada perempuan. Upaya pencegahan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis berupa metode kontrasepsi jangka panjang dan dedikasi dini kanker serviks di Klinik IBI Teluk Menyurai Sintang pada momentum memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia IBI ke-75 tahun 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Rita Devianti mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, keluarga, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Adapun fokus pelayanan kesehatan yang kami berikan meliputi yang pelayanan pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Nah, ini sebagai upaya membantu pasangan usia subur dalam perencanaan keluarga yang sehat, aman, berkualitas demi mewujudkan keluarga sejahtera.
1: Dikatakan Rita, melalui pelayanan ini, masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya kaum perempuan, semakin sadar dan peduli akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan alat reproduksi secara rutin. Melalui momentum HUT IBI ke-75, Rita berharap IBI semakin maju, semakin solid, profesional, dan terus menjadikan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, perempuan, dan keluarga. Semoga pelayanan yang diberikan menjadi ladang pengabdian dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai kontribusi nyata profesi bidan dalam mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu melalui bidang PP dan KB melaksanakan kegiatan pembinaan di Desa Semarantau, Kecamatan Kalis pada Selasa lalu. Dalam rangka gerakan keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana tahun 2026. Kegiatan dihadiri oleh Kabid PP dan KB yaitu Dr. Herlina bersama dengan jajaran, yaitu penyuluh KB Kecamatan Kalis serta juga Kabid Kesehatan Masyarakat Herlina beserta staf. Dalam pembinaan tersebut, Dinkes PP dan KB memberikan sosialisasi program Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, dan Bina Keluarga Lansia BKL. Hal ini dilakukan guna meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi anggota keluarga sesuai dengan tahapan usia. Materi yang disampaikan yaitu meliputi pola asuh, gizi, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi remaja, kemudian pencegahan perilaku berisiko, hingga pendampingan lansia agar tetap sehat dan mandiri. Selain itu, pendengar, turut disosialisasikan program Tamasya, Ganti Sebaya Gemar dan juga Sidaya. Melalui kegiatan ini, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu berharap masyarakat semakin memahami pentingnya ketahanan keluarga dalam menciptakan generasi sehat, berkualitas, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial maupun bencana. Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni kerupuk bunga. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati, owner UMKM Langkau Mak Moe, tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni kerupuk bunga. Usaha yang dijalankannya saat ini memang menggunakan merek Langkau Makmoy yang tergolong baru. Namun, proses pembuatan kerupuk bunga tersebut sejatinya sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya sejak puluhan tahun lalu. Menurut Nur Hayati, resep kerupuk bunga yang ia produksi saat ini merupakan peninggalan almarhum orang tuanya. Ia mengaku sudah membantu membuat kerupuk bunga sejak lama. Nur Hayati mengatakan saat ini kerupuk bunga sudah sangat jarang ditemukan. Bahkan di Kabupaten Sintang sendiri, dirinya menjadi satu-satunya yang masih memproduksi makanan tradisional tersebut.
4: Langkau Makmoy ini baru-baru ini sih. Kalau pembuatan dari itu peninggalan almarhum. Sudah lama, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kalau kerupuk bunganya terinspirasi. Karena sekarang kerupuk ini tidak ada yang bikin. Jadi di Sintang ini hanya saya sendiri yang bisa bikin.
3: Nur Hayati juga terus memikirkan inovasi baru agar kerupuk bunga semakin diminati masyarakat. Kedepan, ia berencana membuat variasi kerupuk bunga berbahan ikan lokal yang mudah didapat saat musim ikan tiba. Nur Hayati juga menambahkan, proses pembuatan kerupuk bunga masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam setiap produksi. Dalam sehari, dirinya hanya mampu menyelesaikan satu kali produksi agar kualitas dan cita rasa tetap terjaga. Meski dikerjakan secara tradisional, Nur Hayati berharap kerupuk bunga khas buatannya tetap dikenal masyarakat dan bisa menjadi salah satu kuliner khas Sintang yang terus lestari. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Komitmen bersama sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh personel Polsek Sayan bersama dengan warga masyarakat di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan mengatakan bahwa untuk pencegahan karhutla terus dilakukan secara masif melalui dialog humanis serta sosialisasi pencegahan, dampak dan juga aturan hukum tentang pelaku karhutla. Kapolsek juga berharap kepada masyarakat dapat bersama menjaga stabilitas alam dan tidak membuka lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak pada kerusakan alam, kesehatan, perekonomian dan juga lalu lintas.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Polres Kadau untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyembelihan dan juga penyaluran hewan kurban. Sebanyak 4 ekor sapi disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta personel Polres di Kabupaten Skadau. Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di lingkungan Mapolres Skadau usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Sebelum proses penyembelihan dimulai, kegiatan diawali dengan pembacaan doa bersama yaitu sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar pelaksanaan kurban berjalan lancar serta membawa keberkahan. Kapolres Kadau Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Irwan Kurniawan mengatakan bahwa daging kurban dari 4 ekor sapi tersebut dikemas menjadi 405 paket untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang, Rita, mengatakan Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia, kantor perwakilan Kalimantan Barat, menerima titipan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 35 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan, hewan kurban tersebut didistribusikan ke 20 pondok pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga akan dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni Sintang dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, Rita menambahkan, penerima manfaat kurban juga akan diberikan kepada santri penghafal Al-Quran, mu'alaf fisabilillah, hingga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama.
7: Nah, hewan-hewan kurban ini akan kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah dan juga tetangga non-muslim.
6: Rita juga menjelaskan maksud kurban dobel pahala melalui Munzalan ini, yaitu tidak hanya memberikan pahala ibadah kurban, tetapi juga pahala dari manfaat yang dirasakan para penerima. Dina Triana melaporkan.
0: Merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Brand Ops atau BO Sintang melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di kantor BRI BO Sintang pada Rabu 27 Mei 2026. Pada pelaksanaan kurban tahun ini, BRI BO Sintang menyembelih 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada sesama di momen Hari Raya Kurban. Kegiatan tersebut pendengar diikuti oleh manajemen dan juga pekerja BRI BO Sintang dengan penuh kebersamaan dan semangat gotong royong. Setelah proses penyembelihan dilakukan, daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga besar BRI BO Sintang yang berhak menerima. Kemudian masyarakat di sekitar kantor serta warga di sekitar tempat tinggal para pekerja BRI. Pimpinan BRI BO Sintang Muhammad Rafiq, beliau mengatakan bahwa kegiatan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi antara BRI dengan masyarakat. Peternak sapi asal Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Mujadi merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi membawa berkah tersendiri bagi para peternak lokal di Kabupaten Sintang, khususnya para peternak sapi. Tingginya minat masyarakat untuk berkurban membuat penjualan sapi meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Salah seorang peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Mujadi, mengaku bersyukur karena seluruh sapi yang dipersiapkan untuk kebutuhan kurban tahun ini habis terjual. Mujadi mengatakan, tahun lalu dirinya hanya bisa menjual sekitar 90 ekor sapi, sedangkan untuk tahun ini dirinya bisa menjual di atas 120 ekor sapi. Menurut Mujadi, para pembeli sapi kurban tidak hanya berasal dari Kabupaten Sintang, tetapi juga datang dari Kapuas Hulu. Ia menyebutkan, sapi yang dijual memiliki bobot bervariasi, mulai dari 250 kg hingga 600 kg dengan jenis sapi Bali dan sapi Limausin. Ia menjelaskan, untuk kisaran harga sapi kurban yang dijual di peternakannya, mulai dari 18 juta rupiah sampai dengan 46 juta rupiah tergantung bobot dan jenis sapi.
9: Untuk tahun ini kebetulan meningkat daripada tahun lalu. Untuk tahun ini saya persiapan 100 lebih dan ini pun habis. Tahun lalu sekitar 90-an ini, untuk tahun ini di atas 100, 120-an.
8: Kalau untuk bobot kisaran yang dijual itu dari berapa, Pak?
9: Nah, yang dijual itu kisaran 250 sampai 600 untuk Bali. Harganya mulai dari 18 juta sampai 35, yang khusus untuk Bali ya. Ada yang sampai 46, tuh 600-an lebih itu, jenis limusin juga sih.
8: Selain tingginya permintaan, Mujadi memastikan seluruh sapi yang dijual telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sapi sehat dan usia hewan sudah mencukupi sesuai ketentuan. Meningkatnya penjualan hewan kurban pada momentum Idul Adha tahun ini menjadi suatu kebahagiaan bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang, sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak dari peternak daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Kasrem 121 Alam Benawanawai, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki, para Kasidan dan Dim 1205 Sintang melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama dengan prajurit dan juga masyarakat Kabupaten Sintang di lapangan sepak bola Makodim 1205 Sintang, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat Id berlangsung hikmat dan tertib dengan dihadiri oleh jemaah dari berbagai kalangan termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda. Pada kesempatan ini, pendengar Kasrem 121 Alam Banawanawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki, beliau mengatakan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial. Kasrem pada kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa kehadiran TNI dalam pengamanan kegiatan keagamaan merupakan wujud kedekatan dan juga sinergi antara TNI dan rakyat. Perayaan Idul Adha ini pendengar tidak hanya menjadi ajang ibadah tetapi juga sarana mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat. Salah satunya dengan ibadah kurban. Kasrem berharap kegiatan ini dapat memperkuat semangat gotong royong serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pendengar, berikut kami hadirkan editorial komentar tentang memaknai ibadah kurban pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya bersama Ade Ramli.
10: Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini merupakan salah satu perayaan besar dalam agama Islam sebab umat Islam dianjurkan untuk berkurban. Latar belakang dan makna yang terkandung pada Hari Raya Kurban, sejarah awal Idul Adha adalah memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam kisah tersebut, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba tepat sebelum pengorbanan dilakukan. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya ketaatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Idul Adha mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa kepatuhan total kepada Allah adalah bentuk tertinggi dari iman. Ini mengajarkan kita untuk selalu memprioritaskan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Konsep pengorbanan dalam Idul Adha tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Hal tersebut melambangkan kesiapan umat Muslim untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar, baik itu harta, waktu, maupun tenaga untuk membantu sesama. Idul Adha mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah. Keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu menjadi teladan umat Muslim. Salah satu aspek paling penting dari perayaan Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Hal ini memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat Muslim. Berbagi daging kurban dengan fakir miskin serta tetangga mempererat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui kegiatan bersama seperti penyembelihan hewan kurban dan memasak, maka akan dapat memperkuat ikatan emosional dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Setiap perayaan Idul Adha, umat Muslim diajak untuk merenungkan kembali makna pengorbanan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah benar-benar ikhlas dalam beribadah? Apakah kita sudah cukup peduli dan berbagi dengan sesama? Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Jadi kesimpulannya, Idul Adha juga merupakan simbol ketaatan, pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas. Melalui pemaknaan yang mendalam, Idul Adha mengajarkan umat Muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli terhadap sesama, dan selalu mengutamakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian komentar.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 29 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Eriko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Baik, kita menuju rekan-rekan kita di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada Fatih selaku host kita pagi ini.
1: Lebih dahulu pendengar ya, bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Oh baik, di Sintang bersama rekan Riko ya, kalau begitu. Rekan Riko, silakan untuk laporan terkini Anda mengenai cuaca dan kondisi di Sintang.
0: Oke, terima kasih. Semangat menuju akhir pekan tentunya ya. Jadi agak telat dikit, gak apa-apa ya Fatih dan kawan-kawan. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana ya, menuju cerah karena tadi sempat panas juga, kini redup lalu cerah lagi ya, fluktuatif. Pantauan lalu lintas cukup terkendali, ramai lancar melintasi jalan Cicepong Rai, Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita ke NTKOM bersama rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini, Faisal?
2: Oke, sebelum menyampaikan kondisi cuaca terkini ya, Fatih dan juga rekan-rekan, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Adha ya. Kemarin meskipun sudah lewat ini, sudah H+3. Dan untuk pagi hari ini, cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya, rekan Fatih. Namun, sinar matahari juga kayaknya bersinar cukup lembut ya di pagi hari ini di wilayah perbatasan. Dan kalau untuk pantauan arus lalu lintas itu masih terpantau sangat lengang dan hanya 1-2 kendaraan saja yang melintasi, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda ya dari NTKOM. Kita kemudian ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di Sanggau cuaca cerah pagi ini di kawasan Sabau Merah Sanggau ya. Aktivitas masyarakat masih tampak lengang. Kemudian kegiatan masyarakat terkait dengan Hari Besar Keagamaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi lancar ya, hingga kemarin di hari kedua juga tampak masih ada proses penyembelihan hewan kurban ya, yang tentu langsung didistribusikan ke masyarakat di sekitar masjid juga, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini? Silakan.
4: Untuk di Kota Sambas pagi hari ini matahari itu belum terlihat begitu cerah ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang juga, berhubung ini pada masih lebaran juga di Sambas begitu ya Fatih dan juga rekan-rekannya. Jadi memang cukup lengang dan tentunya diharapkan juga kepada semuanya lah ya untuk selalu hati-hati dalam berkendara begitu ya, karena memang untuk Idul Adha ini dimanfaatkan untuk bepergian ke tempat-tempat wisata, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Etel atas laporan Anda dari Sambas. Memang ya kalau lebaran Idul Adha di Sambas relatif lebih ramai biasanya begitu ya. Masih ada tuh kue lapis ya kayaknya. Di Pontianak begitu pun ya, untuk kondisi cuaca saat ini masih cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius, tidak sepanas kemarin. Belum tahu nanti siang ya apakah akan secerah kemarin ya tanpa awan begitu. Dan untuk kondisi lalu lintas kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau cuaca lebih lengang daripada biasanya pendengar, mengingat ini juga masih libur ya, tapi tetap ada beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia untuk informasi awal dari masing-masing satker. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan mulai dari informasi mengenai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung lancar pendengar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenak Kalbar, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenak Kalbar, Mahmud, mengatakan bahwa data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenak daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Nah, berdasarkan data rekapitulasi pendengar, Kabupaten Sambas ini menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, mencapai 2.673 ekor. Disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalbar juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Itu dia pendengar informasi pertama ya dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Kabupaten Sintang, di mana Bupati menegaskan bantuan sapi kurban merupakan titipan dari para pembayar pajak. Selengkapnya silakan Riko.
0: Baik, betul sekali Fatih. Jadi dalam hal ini Bupati Sintang Gregorio Herculanus Balas selaku orang nomor satu, beliau menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang ini memang merupakan hasil kontribusi langsung dari masyarakat itu melalui pembayaran pajak. Dan hal ini beliau sampaikan saat menyerahkan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang ini untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini berlangsung di halaman Bupati Sintang. Kegiatan penyerahan dilakukan pada 26 Mei 2027, satu hari sebelum perayaan Idul Adha. Dalam arahannya sekaligus juga sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini untuk tahun ini hanya mampu menyerahkan sebanyak 8 ekor sapi kurban. Dan dirinya mengatakan, meskipun dengan keterbatasan ini, tapi pemerintah daerah hadir selalu ada untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan dirinya berharap ketika nanti penyembelihan hewan telah dilakukan, maka daging-dagingnya untuk bisa dibagikan secara merata, meskipun tidak dapat semuanya, tapi yang benar-benar membutuhkannya untuk bisa mendapatkan dan merasakan nikmatnya daging kurban tersebut. Dan harapannya semoga tahun berikutnya bisa lebih banyak dan lebih merata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, bukan dari pribadinya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Di sana petugas Disbunak ya menemukan abses hati pada sapi kurban. Selengkapnya bagaimana, Okrin?
3: Baik, terima kasih Fatih. Benar sekali, pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, menyebutkan pihaknya menemukan gejala abses atau nanah pada hati sapi, salah satu sapi kurban ya, saat pemeriksaan postmortem pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Ditemukan infeksi pada organ hati dan ia memastikan daging sapi kurban tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dan dijelaskan pemeriksaan postmortem ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum daging didistribusikan kepada masyarakat. Pemeriksaan meliputi pengecekan organ dalam, kemudian jaringan hati hingga kondisi fisik daging ya, guna mendeteksi adanya penyakit tertentu. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan abses pada hati sapi dengan diameter sekitar 5 cm dan bagian organ yang terindikasi mengalami infeksi kemudian langsung dipisahkan untuk mencegah tercampur dengan bagian yang masih sehat. Kemudian organ yang terindikasi infeksi langsung dipisahkan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan akan terus dilakukan ya selama proses penyembelihan kurban berlangsung pada Idul Adha tahun ini. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Antikong. Masih melaporkan mengenai Hari Raya Idul Adha, pendengar, ratusan WNI di Malaysia sholat id bersama di KJRI Kuching. Selengkapnya silakan rekan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih, pendengar juga pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang bekerja dan menetap di Sarawak, Malaysia mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI Kuching pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat Indonesia di perantauan. Jamaah yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja migran Indonesia, staf KJRI, hingga keluarga besar diaspora Indonesia di Kuching. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7 waktu Malaysia dan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Marnoto Syukari. Dalam khutbahnya, Ahmad Marnoto Syukari mengajak umat Islam menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ia juga menegaskan, ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga bentuk keikhlasan dan solidaritas sosial. Lebih lanjut, menurut Ahmad, bagi umat Islam yang belum mampu melaksanakan kurban, nilai-nilai pengorbanan tetap dapat diwujudkan melalui bersedekah, kemudian membantu orang lain, dan menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar. Ia mengajak umat Islam selalu meneguhkan hati untuk saling membantu dan belajar ikhlas pada setiap waktu serta pengorbanan. Dan melalui momentum hari raya ini juga, Konsulat Jenderal ya mengajak seluruh WNI di Malaysia untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai keagamaan. Ia juga berpesan agar senantiasa saling mempererat silaturahmi serta mematuhi aturan hukum yang berlaku selama bekerja dan tinggal di negeri jiran. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan Ntkong ya. Semoga rekan-rekan kita WNI di Malaysia juga bisa bekerja dengan fokus begitu ya. Kemudian kita akan beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dari Kabupaten Sambas, MKKS Teluk Kramat raih juara umum O2SN dan FLS3N Kabupaten Sambas 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, El.
4: Terima kasih Patih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, musyawarah kerja kepala sekolah ataupun juga MKKS Teluk Kramat ini berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Sambas tahun 2026. Untuk prestasi tersebut ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kecamatan Teluk Kramat setelah para pelajar ini mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang olahraga, seni, dan juga sastra. Ketua MKKS Teluk Kramat, Derman, menyatakan untuk capaian tersebut ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, pendampingan guru, serta dukungan seluruh sekolah yang memang juga terlibat dalam pembinaan. Dia juga menilai keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik agar nantinya mampu bersaing hingga ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam bidang olahraga ataupun juga pengembangan kreativitas seni dan juga sastra. Sementara itu, Sulianus selaku ketua panitia ini menyebutkan, untuk jumlah peserta pada tahun ini mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun lalu, peserta ini tercatat sebanyak 217 orang menjadi 597 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas. Adapun untuk pelaksanaan O2SN dan juga FLS3N 2026 ini berlangsung meriah dan juga penuh semangat kompetisi, dan selain menjadi ajang meraih prestasi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter para pelajar melalui nilai sportivitas, kemudian juga kreativitas, kerjasama, serta kepercayaan diri. Kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
7: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no.
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dan kami masih akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan ini terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Walaupun begitu pendengar, beberapa komoditas cabai ini masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Secara umum harga sayuran di Pasar Flamboyan ini masih masuk dalam kategori normal dan hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang mengaku sehari-hari membuka lapak dagangan di Pasar Flamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting. Sementara cabai rawit ini mengalami penurunan. Saat ini untuk harga cabai rawit, pendengar, kami update ya, berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Tony mengatakan untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Itu dia pendengar informasi dari harga pasar ya yang dapat kami himpun dari Pasar Flamboyan, Kota Pontianak yang masih relatif stabil. Itu dia pendengar dan kemudian kami akan beralih ke Sintang kali ini. Rekan kami Riko yang akan melaporkan Kapolres Sintang dan Dinas Sosial kunjungi bayi yang ditemukan di Jalan Bayangkara. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, betul Patih, beberapa kejadian waktu lalu penemuan bayi, dalam hal ini Kapolres Sintang KBP Sani Handitio bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang ini turun langsung untuk mengunjungi bayi yang sebelumnya ditemukan oleh warga yang berada di kawasan Jalan Bayangkara. Tepatnya penemuan ini pada hari Senin 25 Mei 2026 pagi, di mana kunjungan ini juga dilaksanakan yaitu di kediaman saudara Asnan Patulian Ritonga yang saat ini yaitu bersama dengan istrinya merawat bayi yang ditemukan yaitu sejak pertama kali. Dan dalam kesempatan juga Kapolres bersama dengan Dinas Sosial yaitu menyerahkan sejumlah bingkisan yaitu untuk kebutuhan bayi yang ditemukan. Dan kunjungan ini juga merupakan salah satu bentuk kehadiran Polres bersama dengan Dinas Sosial ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dan juga kepolisian terhadap persoalan sosial dan juga kemanusiaan kepada masyarakat. Dan dia juga berharap bahwa nantinya yang merawat bayi ini tentu juga bisa mendapatkan rezeki, kemudian juga bayinya sehat, dan dalam hal ini juga penelusuran masih terus dilakukan siapa pemilik bayi sebenarnya, dan berharap juga kedepannya kepada seluruh masyarakat yang memang memiliki masalah sosial untuk bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Kita juga ikut prihatin ya, anak manusia kenapa harus dibuang padahal itu adalah anugerah dan titipan yang harus kita jaga. Semoga ini menjadi evaluasi dan bahan renungan untuk kita semua lebih cinta kepada sesama makhluk hidup termasuk anak bayi yang sangat mungil dan cantik. Kembali ke Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang ya. Kamu semoga dedek bayi segera ya bertemu dengan keluarganya.
1: Amin.
0: Dan pendengar, kami update kembali informasi dari Kabupaten Sambas. Kali ini BNPP RI percepat pembukaan perlintasan Temajuk, Teluk Melano dan pengembangan pariwisata di Sambas. Lengkapnya silakan rekan L.
2: Badan Nasional Pengelola Perbatasan ataupun juga BNPP RI ini tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Temajuk Teluk Melano di Kabupaten Sambas. Selain menjadi jalur mobilitas antar negara, untuk kawasan perbatasan tersebut ini juga diproyeksikan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, sektor pariwisata yang memang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Untuk percepatan pembukaan kembali jalur lintas batas itu telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang ini melibatkan kementerian dan juga lembaga terkait, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah Kabupaten Sambas. Langkah kolaboratif tersebut ini sejalan dengan mandat Border Crossing Agreement atau BCA RI Malaysia tahun 2023 yang memperkuat konektivitas dan memaksimalkan potensi wisata Temajuk yang berbatasan langsung dengan kawasan unggulan di Sarawak, Malaysia. Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makruzi Rahman ini menyatakan pengaktifan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melano tidak hanya berfokus pada pembukaan akses fisik, tetapi ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi sosial, budaya, perdagangan, dan juga pariwisata. Adapun dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung seperti akses jalan, kemudian juga layanan air bersih, telekomunikasi, hingga fasilitas CIQS, atau juga Custom Immigration Quarantine and Security. Dan pemerintah juga mendorong peningkatan status pos lintas batas PLB Temajuk ini menjadi pos lintas batas negara PLBN untuk mendukung kapasitas lalu lintas barang dan juga orang yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB RI Budi Setiono menyatakan untuk target operasional perlintasan Temajuk Teluk Melano ini ditetapkan pada Agustus 2026. Dan pengembangan Temajuk sebagai KEK pariwisata dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi dari wilayah perbatasan dan desa di Kabupaten Sambas. Dan kedepannya dari BNPB RI ini akan membentuk tim fasilitasi untuk mengawal seluruh tahapan rencana aksi agar kawasan perbatasan tersebut tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, tetapi ini juga pusat pertumbuhan ekonomi lintas negara. Mudah-mudahan nanti ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi jadi untuk warga perbatasan di Temajuk ya. Jadi kalau mau ke Malaysia dari Temajuk itu semakin dekat begitu ya, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana jumlah hewan kurban di Sanggau naik tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin.
3: Baik, terima kasih Fatih. Panitia Besar Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan jumlah hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani mengaku bersyukur atas kenaikan jumlah hewan kurban tersebut. Berdasarkan data PHBI tahun 2025, jumlah hewan kurban sebanyak 750 ekor sapi dan juga kambing. Sementara untuk tahun 2026 ini meningkat menjadi 845 ekor sapi dan juga kambing. Hampir 95 ekor peningkatan sapi dan juga kambing hewan kurban. Nah, bertambahnya jumlah hewan kurban itu membuktikan ada peningkatan kepedulian umat Islam terhadap ajaran agama dan juga hubungan sesama manusia. Dan dikatakan hal itu juga menjadi wujud kesalehan sosial umat Islam di Kabupaten Sanggau. Atas nama PHBI, Saukani menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Sanggau untuk berkurban tahun ini. Semoga pahala kelimpahan berkah menyelimuti seluruh umat Islam.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian kita ke Entikong. Di sana perusahaan sawit Malaysia gelar Idul Adha bersama pekerja Indonesia. Selengkapnya silakan Faisal.
4: Oke, benar sekali rekan Patih. Informasi kedua dari perbatasan Entikong. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama para pekerja migran Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan perkebunan Salkra Kedup 2, wilayah Serian, dan menjadi simbol kebersamaan antara perusahaan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Pengurus sumber daya manusia Salkra Kedup 2, Alexander Wong,

0: Indonesia dengan perusahaan perkebunan di Malaysia. Selain memperkuat nilai keagamaan, perayaan kurban juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar sesama WNI di perantauan. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong ya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan kami di Sintang Antikong, Sanggau dan Sambas, sehat-sehat selalu.
2: Siap.
1: Terima kasih kembali nanti.
3: Terima kasih Pati.
1: Baik, semoga lancar-lancar ya kegiatannya di hari Jumat ini. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: channel kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik.